0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
1: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang kita ikuti, Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
3: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
6: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum mandi ini, ya sekarang kan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, ini hanya Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti puncak haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
5: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
7: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
6: Ya, ada jemaah-jemaah yang sudah dipersiapkan dari yang kan Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, mas banyak teman-teman yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan, kalau ada orang percaya itu yang lempar itu dia ini cuma si ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan
7: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis, nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Nengkat disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak kepada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radio.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat pendengar, ada yang mengalami ini ya, ada yang suka ngalami insomnia gak sih gitu ya, atau sulit tidur gitu kan. Nah, buat kamu nih yang sering mengalami insomnia atau sulit tidur, bisa lo ya, cobalah mandi dengan air hangat sebelum tidur. Nah, ini tips dari Halo Dokter. Ya, karena menurut para ilmuwan nih, suhu tubuh ternyata itu sangat terpengaruh atau berpengaruh banget gitu ya terhadap kualitas tidur. Dan mandi air hangat sebelum tidur ini memiliki efek powering down yang membuat otot-otot di seluruh tubuh kita jadi lebih rileks dan membuat kamu juga merasa tenang dan juga merasa nyaman. Jadi kita bisa lebih mudah untuk tidur, apalagi nih yang sering mengalami insomnia, susah tidur di malam hari gitu ya. Ya, mandi aja pakai air hangat ya. Oke, terima kasih yang masih terus membersamai Radio Magelang FM, tentunya di Semangat Pagi bersama Mita sampai jam 9 kurang nanti ya. Karena nanti jam 9 juga ada Ceria Mutiaraku dari adik-adik TK yang ada di Kota Magelang. Yuk, terima kasih. Halo, pagi buat Kang Sogoh, apa kabarnya? Palagan Sandi Sandora, tak pernah padam lagunya. Oke, siap deh Palagan yang ada di Ambarawa ya, kalau gak salah. Selamat pagi, terima kasih. Ada Kak Amri Arkan, salam dari Jambi, request lagu Jikustik dong, akhiri ini dengan indah. Waduh, lagunya melo-melo gitu ya. Tapi tetap aja deh, tidak membuat jadi sedih ya, jangan ya. Terima kasih juga Kak Ari yang ada di Gorontalo, Setangkai Mawar, selamat pagi juga, thank you. Ada Rumah Radio Gratis, iya, selamat pagi semuanya, thank you banget untuk kebersamaannya. Kak Olive One juga selamat pagi di Semangat Pagi, lagu-lagu pop Indonesia dan manca tahun 2000-an, yuk bisa di request banget ya. Mita juga mau bacain dulu nih tadi yang belum sempat kebaca dari WhatsApp Radio 0882 135 135. Apa kabarnya Bapak E. Alda yang ada di Boyolali? Mau lagu Noah, ikut aja. Oke, yang penting Noah ya. Iya, aduh sekarang main film Dylan ya. Oke, gimana nih, udah pada nonton belum? Oh, bisa berbagi dong kalau nonton ya. Yuk, terima kasih juga. Halo, selamat mendengarkan aja deh buat semua warga Randusari Taras Boyolali ya. Selamat mendengarkan Radio Magelang FM sembari beraktivitas. Terus yang lagi rehat, metrehat aja. Wih, jam segini udah rehat Bapak Yalda. Oke deh, metrehat ya. Bu Tuti Haryanti, terima kasih yang ada di Secang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selasa berkah, amin. Ikut gabung di Semangat Pagi. Boleh banget ya. Buat Mita, tetap sehat, semangat, rezeki lancar, amin. Selalu bahagia. Doa yang sama deh. Salamnya buat Mbak Susi, juga untuk Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, juga Pak Priyanto, Pak Lembayung, juga untuk Bu Nani, Bu Riono, Bu Sekar, dan semua keluarga pendengar Radio Magelang FM ya. Yoi, selamat pagi, semangat beraktivitas ya. Selamat pagi juga, apa kabarnya buat Toy, Kak Restu, halo, apa kabarnya juga nih. Terima kasih kebersamaannya Kak Lastri. Iya, ditunggu lagunya, sabar dong. Kak Lastri yang lagi nganter bocil ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Mita akan hadirkan dulu satu lagu yang cukup romantis dan cocok banget ya di acara pernikahan gitu deh dibawain. Anugerah Terindah dari Anmes untukmu yang udah request lagu ini tadi. Tetap stay di sini.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa.

0: melawan bullying.
1: Mari bersatu, memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
0: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
1: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
0: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
1: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
0: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
1: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
0: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
1: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
0: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengkaji rencana mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun. Rencana tersebut dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin. Menkomdigi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan saat ini rencana kebijakan tersebut sedang dalam tahap konsultasi publik. Langkah tersebut diakuinya menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan nasional di ruang digital. Selain itu, Kemenkomdigi juga akan memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik. Pihaknya secara aktif juga melakukan patroli cyber untuk menindak konten disinformasi dan ujaran kebencian melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk meminta pelaporan transparansi serta penjelasan mengenai sistem moderasi konten yang dimiliki platform. Ia juga menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak berhenti di ranah platform, tetapi juga menjangkau langsung ke masyarakat melalui edukasi dan juga sosialisasi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Apapun kerjaan yang sudah ada di depan mata, kerjakan dengan sepenuh hati dan penuh cinta ya. Oke, pasti deh hasilnya tuh akan beda kalau kita melakukannya dari hati dan sepenuh hati. Oke, terima kasih banget yang udah nyatu kembali di 0882-135-135. Apa kabarnya buat Mbak Warti? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Warti, apa kabarnya? Pagi Mita metugas sampai selesai nanti, siap. Semoga sehat ya, amin. Duh, dilapangkan rezekinya yang halal dan barokah. Amin, amin, doa yang sama pastinya. Salam juga buat semua kru Radio Magelang FM, buat Bu Murni, Pak Pri, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Indarto, Bu Wit, juga untuk Pak Depanggi, Bu Putri Kabayan, Pak Sunarko, Mama Olga, Eyang Surtijan, juga buat Lembayung Sutra, Pak Nobakmi, dan semuanya aja deh. Selamat pagi buat Radio Magelang FM selalu di udara untuk semua usia. Amin, terima kasih, jaya ya. Amin, terima kasih Mbak Warti, lagunya ngikut aja gitu ya. Terima kasih yang ada di Gorontalo. Waalaikumsalam buat Mas Ari ya. Boleh dengerin Radio Magelang FM via Radio Box loh aku. Oh gitu. Gak lewat jogjastreamers.com. Oke deh, kenangan terindah Samson. Siap. Salamnya buat seorang aja. Siap deh. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya? Boleh tanya-tanya, tanya-tanya apa boleh? Ini dengan siapa ini, kok gak ada namanya? Boleh dikasih nama dong. Mau tanya apa sih? Boleh tanya aja ya. Bu Riono yang ada di Dudan juga pagi. Buat Mbak Murni, oke. Juga buat Mbak Sekarki nanti, Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung, Bu Tuti, Haryanti, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mama Vega, dan semuanya aja. Buat Mita, metugas, sehat selalu, tetap semangat, rezeki lancar, amin ya robbal alamin. Bu Tuti lagunya Selalu Untuk Selamanya, dari Hanindia dan Steven Pasaribu. Ntar akhirnya aku menemukanmu, tadi yang di request sama Restu Ayu yang ada di jauh sana ya.

0: pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pengine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Sesaat lagi kita ikuti info perkiraan cuaca.
5: Salam sehat sahabat pendengar, kita akan kembali informasikan untuk Anda info perkiraan cuaca dari BMKG di Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya. Oke, kita awali dari Magelang ya sahabat pendengar ya. Ya, Kota Magelang diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 94 derajat. Kemudian kita beralih ke Temanggung, tidak jauh beda, hujan ringan akan menghiasi hari Selasa ini ya, tanggal 19 Mei 2026. Suhu di kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 97%. Sementara juga Purworejo juga sama ini, hujan ringan ya sahabat ya. Suhu di kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Wonosobo juga hujan ringan, suhu di kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius. Kebumen hujan ringan juga 24 hingga 30 derajat Celcius. Ini rata-rata di kota Jawa Tengah hujan ringan nih sahabat pendengar. Ya, di Demak, kemudian Jepara gitu ya, juga hujan turun, hujan ringan ya, intensitasnya ringan. Semarang juga. Oke, tetap jaga kesehatan ya sahabat pendengar ya. Semoga kita semua diberi kesehatan yang luar biasa. Ya, tetap di sini saja di Semangat Pagi 103,5 Radio Magelang FM. Kahitna muncul dengan Enggak Ngerti, spesial buat Kak Iwan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH?
5: Heeh.
4: Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, sebanyak 1061 koperasi desa, kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut telah mulai beroperasi dan siap menyerap berbagai produk masyarakat desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, operasionalisasi 1061 KDKMP tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan koperasi secara nasional. Secara keseluruhan, ia menyebut pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah mencapai hampir 9.200 unit yang akan dioperasikan secara bertahap di berbagai daerah. Ia menyebut kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Selain itu, ia memastikan koperasi juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi bagi masyarakat. Adapun pemerintah menargetkan perluasan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam skala besar pada tahap berikutnya. Pada Agustus 2026, jumlah koperasi yang beroperasi ditargetkan mencapai puluhan ribu unit. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat pagi, Mbak Ciplu di Borobudur. Aduh, di detik-detik terakhir loh ini Mita mau pamitan, baru gabung. Oke, tapi gak apa-apa ya. Terima kasih kebersamaannya pagi ini di Semangat Pagi. Salam-salam deh buat semua teman-temanku ya. Selamat beraktivitas, semoga lancar buat anak-anak mami. Sehat selalu, rukun bahagia buat warga. Semua ya, wargaku di Biet pagi ini di Semangat Pagi. Salam-salam deh buat semua teman-temanku ya. Selamat beraktivitas, semoga lancar buat anak-anak mami. Sehat selalu, rukun bahagia buat

Terima kasih banget untuk kebersamaannya. Kalau nyukup ya, kalau enggak besok lagi deh. Yuk, terima kasih juga buat teman-teman nih yang sudah mulai sibuk beraktivitas. Semangat beraktivitas, semoga bisa melakukan yang terbaik untuk hari ini. Oke, terima kasih kebersamaannya. Habis ini ada Ceria Mutiaraku bersama adik-adik dari TK Pembina Magelang Selatan ya, TK Negeri Pembina Magelang Selatan, Kota Magelang. Mita, pamit diri, terima kasih. Wassalamualaikum.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
2: Selamat pagi dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Saudara pendengar, semoga Anda sehat selalu dan selalu bahagia ya. Setelah kemarin long weekend, tentunya kita lebih semangat ya untuk menjalani hari. Dan seperti biasa, di hari ini, hari Selasa, ada Ceria Mutiaraku. Dan di studio sudah bersama dengan Salsa, ada adik-adik dari TK Negeri Pembina Magelang Selatan. Selamat pagi adik-adik.
3: Selamat pagi.
2: Semangat ya hari ini.
4: Semangat.
2: Oke, semangat ya. Sudah cerah ceria ini, pakai seragam warna biru ya. Oke, dan tentunya adik-adik tidak sendirian, sudah ada bersama dengan kita ya, dengan Ibu Guru, Bu Eti, Ibu Pur, lalu ada Ibu Devi dan juga Ibu Aminah. Baik, selamat dengar. Langsung saja ya, kita akan melihat adik-adik dari TK Negeri Pembina Magelang Selatan. Silahkan Ibu untuk dipandu adik-adik.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang saya sayangi, selamat berjumpa lagi dengan kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dalam acara Ceria Mutiaraku. Kita akan bermain dan belajar bersama di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan.

Tepuk tangan semuanya. Kita akan mengucapkan salam nih buat para pendengar Radio Magelang FM. Kalau kita bertemu pertama kali, biasanya mengucap apa sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau menyanyikan lagu Assalamualaikum. Udah.

0: Iya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, kita akan berdoa dulu ya. Ada yang pengen mimpin doa? Ada yang mimpin doa? Oh, Mbak Ersya, boleh. Sini Mbak Ersya. Silakan maju. Ya. Oke, maju lagi sayang. Ya. Oke, yuk. Berdoa. Belajar.
1: Belajar.
0: Mulai.
1: Mulai.
0: Tangannya sikap berdoa semua. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, ya.

0: supaya menjadi
1: anak yang baik dan pintar.
0: Amin. Ya, terima kasih buat Mbak Ersya. Silahkan kembali ke tempat. Yeah. Anak hebat.
1: Siap.
0: Nah, kita TK-nya apa namanya sayang? Oh ya, siapa kita?
1: Anak TK Pembina Selatan. Yes, yes, okay, hebat.
0: Ya, mari kita nyanyikan lagu Mars TK Pembina ya. Oke, silakan Miss.

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Iya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini?
1: Senang.
0: Oh, senang. Kita ada di mana? Di Radio Gelang FM. Iya, tadi kita berangkat dari rumah ke sekolah. Anak-anak senang gak di sekolah? Oh, senang. Berarti di sekolah senang, di sini di Radio Magelang FM juga?
1: Senang.
0: Oh, ada lagunya loh. Mau dinyanyikan? Oke. Yuk, kita menyanyikan lagu. Di sini senang, di sana senang.

0: sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Yuk, yuk. Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
1: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
1: JDIH? Apa kuwi yuk?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
1: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
1: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
3: Sayang, niki tak pari HP, lucu-lucu to no.
4: Walah bune. Nek anake nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi to, ben padha-padha sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
8: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
0: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM tentunya. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. TK kami berada di Jalan Beringin 3 nomor 22 di daerah Gotong Royong dan Lidah Buaya. Iya, mengapa saya perkenalkan itu? Karena itu adalah tempat-tempat yang lebih populer di kalangan masyarakat Kota Magelang tentunya. Dan kami berada di tengah-tengahnya loh. Silahkan nanti siapa saja warga Kota Magelang bisa mendaftarkan putra-putrinya di sekolah kami. Apa sih kehebatan sekolah kami? Tentunya itu yang akan para pendengar ingin tahu ya. Jadi di sekolah kami, pembelajarannya kami menggunakan pembelajaran mendalam dengan guru-guru yang sudah S1 semuanya. Kemudian inovasi terbaru kami adalah pendidikan karakter melalui kegiatan pramuka prasiaga. Para pendengar tentunya tahu yang namanya pramuka adalah pendidikan di mana anak-anaknya akan dididik menjadi anak-anak yang mandiri, bekerja sama dengan baik, kemudian dia tangguh dalam segala macam, bekerja samanya hebat dan saling menyayangi tentunya. Nah, kami di TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan telah menyusun pembelajaran kepramukaan dalam pramuka prasiaga. Tentunya kerjasama dengan Kuarcap Kota Magelang kami jalin, dan juga sekolah di sekitar kami, supaya dalam pelayanan pendidikan karakter di pramuka prasiaga tetap dalam jalur yang tepat. Dan alhamdulillah anak-anak kami telah melaksanakan pendidikan karakter ini dalam pendidikan prasiaga, dan alhamdulillah semuanya senang dan bahagia. Baik, sekilas tentang pendikar praga. Kemudian izinkan pula hari ini kami mengambil tema siaran ini adalah Bangkit Bersatu Indonesiaku. Ya, sesuai dengan tanggalnya. Sekarang tanggal berapa sayang? 19. Besok adalah tanggal 20. Ya, sejarah panjang negara kita, bangsa kita bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan dengan para intelektualnya membangun suatu organisasi sehingga kita bisa merdeka pada tanggal berapa sayang merdekanya? Yo, keras dong suaranya. 17 Agustus tahun berapa? 1945. Nah, kebangkitan nasional kita peringati pada hari ini. Kita menyongsong hari kebangkitan nasional. Kita bawa anak-anak kita menjadi patriot yang sejati. Baik, hari ini ada Mbak Sanum, Mbak Mala, Mbak Putri, Mbak Alkis, Mbak Fania, Mas Ravan, kemudian Mbak Arumi, Mbak Seril, Mbak Kesia, Mas Wati, dan Mas Wira akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Oke, semua siap?
9: Siap.
0: Ya. Yuk kita menyanyi dengan semangat ya. Ya.

0: Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Negeri Pembina, Kecamatan Magelang Selatan, akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
2: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan di acara Ceria Mutiaraku. Baik, coba tepuk tangan dulu buat semuanya. Iya. Bu Amin mau tanya nih, anak-anak itu tinggalnya di kota apa? Suaranya kok gak semangat, di kota apa sayang? Di kota Magelang. Kita di negara apa, siapa tahu?
3: Indonesia.
2: Oh ya, Indonesia. Kalau negara Indonesia itu punya bendera. Benderanya warna apa coba?
3: Merah putih.
2: Kalau merah berarti apa?
3: Berani.
2: Oh berani. Kalau putih artinya suci. Keren, semua anak-anak tahu. Siapa anak TK Pembina Selatan yang berani menolong orang yang sakit? Oh iya, berani. Kalau ada yang jatuh, bagaimana cara menolongnya?
3: Pakai
2: hand soplas. Baik. Nah, ini adalah anak-anak yang hebat, yang menyayangi teman-temannya dan tentunya mencintai negara Indonesia. Tadi apa warna benderanya apa sayang?
3: Merah putih.
2: Merah putih. Ada lagunya enggak? Oh iya, judulnya apa? Berkibarlah benderaku. Baik. Yuk kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya. Selamat mendengarkan.

0: Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada Mbak Nasa, Mbak Flasma, Mbak Aleta, Mbak Ayomi, Mbak Serli, Mbak Dija, Mbak Sanu, Mbak Anin, Mbak Fania, Mbak Hanin, dan Mbak Ersya yang telah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Iya, anak hebat. Tahu enggak kalau Indonesia itu luas sekali? Tahu enggak?
1: Ya.
0: Iya, ada 5 pulau besar loh. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Itu yang besar-besar, belum yang kecil-kecil. Banyak sekali. Anak-anak, anak hebat.
1: Siap.
0: Ada yang pernah lihat rumah makan Padang? Oh, iya, itu adalah rumah makan khas orang Padang. Ya, ada rumah makan Madura. Ada warung Madura banyak juga ya. Iya, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali pulau-pulaunya. Dan itulah yang harus kalian jaga menjadi anak-anak yang apa? Pintar, anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas. Siapa mau yang dijajah kayak dulu lagi? Ada yang mau?
2: Ada.
0: Ada enggak? Ada. Dulu enggak boleh sekolah loh. Siapa yang enggak mau sekolah? Semua pengen sekolah. Coba kalau kita tetap pengen sekolah, tetap bisa merdeka, berarti kita harus tetap belajar dengan giat, saling sayang sama teman, dan jangan lupa kita selalu berdoa. Nah, supaya negara Indonesia tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Yuk, hari ini anak TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Selamat mendengarkan.

0: Baik, tepuk tangan semuanya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kami akan kembali di sini.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
5: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
6: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
7: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
10: Udara untuk semua usia.
11: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria mutiaraku. Come on.
0: Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa kami TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan di acara Ceria Mutiaraku. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, para pendengar, pendikar praga ataupun pendidikan karakter dengan pergerakan Pramuka Prasiaga itu adalah salah satu dalam rangka pendidikan karakter di TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. Nah, selain itu anak-anak akan kami biasakan dengan berbagai macam kebiasaan dan pembinaan karakter, salah satunya melalui cerita. Cerita yang dibacakan oleh guru ataupun didongengkan oleh guru yang dengan muatan-muatan karakter tentunya. Anak hebat. Siapa yang suka dibacakan cerita oleh Bu Guru? Oh. Nah, kali ini ada Bu Eti loh yang akan membacakan sebuah cerita. Judulnya kemarin Bu Amin udah tanya sama Bu Eti. Teman Baru Danu. Siapa yang pengen mendengarkan? Baik, tentunya sahabat pendengar radio di rumah juga ingin mendengarkan cerita Teman Baru Danu yang akan disampaikan oleh Bu Eti. Monggo Bu Eti.
12: Anak hebat.
13: Siap.
12: Sudah fokus semuanya hari ini?
13: Sudah.
12: Oke. Bu Eti akan membacakan cerita dengan judul apa tadi? Teman Baru Danu. Siap mendengarkan anak-anak?
13: Iya.

0: Ceritanya begini anak-anak. Danu punya teman baru di sekolah. Ia bernama Hana. Hana berasal dari Ambon. Ambon terletak di Provinsi Maluku. Hana membawa kue sagu lempeng. Satu kue untuk Dina, satu kue untuk Danu. Nyam, nyam, nyam. Enak sekali. Satu kue untuk Bayu. Tapi Bayu kaget. Bayu menjerit dan menangis. Pak Tama mengajak Bayu menarik nafas panjang, lalu hembuskan perlahan. Satu kali, dua kali, tiga kali. Pak Tama menjelaskan bahwa Hana mau memberi kue. Kalau tidak mau, Bayu dapat menolak. Bayu dapat mengatakan tidak, terima kasih. Pak Tama menjelaskan kepada Hana, ternyata Bayu punya kondisi istimewa. Nah anak-anak, kondisi istimewa Bayu itu seperti apa ya? Siapa yang pengen tahu?
1: Aku.
0: Hebat ya. Bayu sulit berkomunikasi. Bayu sulit bermain dengan teman baru. Aha! Danu punya ide. Danu tahu kesukaan Bayu. Ya, Bayu suka main musik. Nah, selanjutnya anak-anak diajak bermain musik. Hana juga senang bermain musik. Semua senang bermain musik. Apakah anak-anak juga senang bermain musik?
1: Senang.
0: Senang. Nah, musik apa aja yang akan mereka mainkan? Coba dengarkan lagi. Danu senang bermain gendang. Dung, dung, dung, dung, dung, dung. Nah, Hana senang bermain marakas. Bagaimana bunyinya marakas? Srikit, srikit, srik. Iya, pinter. Pak Tama bermain gitar. Bagaimana bunyi gitarnya? Sreng, sreng. Hebat ya. Dina bermain suling. Siapa pernah mendengar suara suling? Suling. Iya. Tapi dua anak berebut gambang. Bagaimana ini? Bagaimana? Mereka sedang bertarik-tarikan gambang. Pak Tama mengajak anak-anak berbagi. Nah, mari kita bagi dua ya alat pemukulnya. Nah, akhirnya mereka pun bermain bersama. Akhirnya mereka bermain musik bersama. Senang gak anak-anak kalau bermain musik bersama?
1: Senang.
0: Kalau anak-anak di TK Negeri Pembina bermain musik apa? Gamben. Terus bermain musik apa hari sama Miss Beta?
2: Nyanyi.
0: Iya, nyanyi pakai organ. Senang gak? Iya, nah anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Guru. Kalau anak-anak punya teman baru, senang apa tidak?
1: Senang.
0: Nah, kalau kita berbagi, senang apa tidak?
1: Senang.
0: Siapa yang suka berbagi?
1: Aku.
0: Berbagi apa saja kalau di sekolah? Jajan. Hebat semuanya. Terima kasih anak-anak. Sekian dulu dari Bu Eti.
3: Terima kasih Bu Eti. Tepuk tangan buat Bu Eti. Iya. Bu Eti, bolehkah pinjam bukunya sebentar?
4: Boleh, Bu Amina.
3: Oh iya. Terima kasih nih, bukunya bagus enggak? Anak-anak boleh baca loh saat di sekolah ya. Ada di perpustakaan sekolah. Ini teman baru Danu. Penulisnya Risti Nur Naisa. Ilustratornya atau yang gambar ini Ratih Rahmawati ya. Ini buku dari Pautpedia. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Eti. Iya. Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kami akan kembali di siaran Ceria Mutiaraku.
5: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
7: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
10: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
9: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
10: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
9: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
10: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik. Mahal tahu.
9: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
10: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
9: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
10: Kalau gitu, kita harus

0: Radio Magelang FM dong.
1: Dengan hemat listrik,
0: hidup jadi lebih baik.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
4: Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang tersayang. Nah, kembali lagi bersama kami TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. Izinkan saya memperkenalkan lebih lanjut TK kami. TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan berada di Kelurahan Tidar Utara di Jalan Beringin nomor 22. Yeah. Saat ini kami ada 4 kelas paralel di kelompok A dan 4 kelas paralel di kelompok B. Daya tampung kami ada 8 kelas. Kemudian tahun ini kami sudah mulai membuka pendaftaran murid-murid baru. Nah, fasilitas apa yang kami miliki? Kami tahun lalu mendapatkan revitalisasi untuk halaman sekolah, playground, tempat bermain anak-anak yang sangat menarik dan menyenangkan tentunya. Jangan khawatir, saat bermain anak-anak tetap kami tungguin, kami awasi dan juga kami tertibkan supaya dalam kondisi aman. Kemudian dari prestasi nih, para pendengar tentunya ingin mendengarkan nih prestasi apa yang pernah diraih oleh TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. Juara 1 drum band. Kemarin nih kita mendapatkan juara satunya Gita Pati. Kemudian juara satunya secara keseluruhan, juara 2 untuk mayoret dan juara 3 untuk mayoret. Keren kan? Belum lagi ada juga juara menari, menyanyi. Nah, sekolah kami juga didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler yang diampu tentunya oleh guru-guru profesional di bidangnya. Ada ekstrakurikuler menari, menyanyi, kemudian melukis dan juga drum band. Pendidikan keagamaan tidak lupa, kami selalu melayani mereka dengan sepenuh hati. Pembiasaan pagi, ikra pagi. Kemudian ada juga hafalan-hafalan doa, hafalan hadis, hafalan bacaan sholat, dan juga ngaji tentunya, Quran surat pendek. Bagi yang non-muslim, yang sahabat kita yang Kristiani, yang Katolik dan lainnya, kami juga memfasilitasinya. Kami mencarikan guru tentunya yang seiman untuk mereka dan mengikutkan kegiatan-kegiatan di sekolah lain, TK lain, yang seiman tentunya ketika ada Natal dan lain sebagainya. Baik, kembali saya perkenalkan bahwa TK kami beralamat di Jalan Beringin 3 nomor 22, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, siap melayani pendidikan anak usia dini untuk anak-anak Kota Magelang dan sekitarnya. Oke, anak hebat. Tadi Bu Eti sudah bercerita tentang teman baru Danu, ya, dan ada teman yang istimewa. Nah, itu anak-anak kalau ada temanmu yang nggak bisa ngomong itu kira-kira gimana rasanya?
5: Pusing.
4: Oh, pusing. Iya. Tapi Mas Wira kalau ada temannya yang nggak bisa ngomong itu marah nggak? Oh enggak, rasanya gimana? Oh kasihan. Berarti anak-anak harus lebih apa kalau ngomong sama temennya yang seperti itu? Lebih, oh lebih baik, lebih sabar ya. Iya, supaya kita tetap rukun sama

bagaimana tadi kebangkitan nasional kita diawali dengan rukun. Dengan apa sayang? Rukun. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjalin persatuan dan kesatuan. Oke, siapa yang pengen nyanyi lagi? Ah, enggak semangat. Siapa pengen nyanyi lagi? Siapa pengen nyanyi lagi? Ya, kalau begitu silakan berdiri. Ya, berdiri dengan rapi. Para pendengar Radio Magelang FM, inilah persembahan lagu dari anak-anak TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dengan judul lagu Rukun Sama Teman, ciptaan Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Abdul Mufti. Selamat mendengarkan.

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Siapa yang pengen rukun sama teman? Iya. Oke, Bu Guru senang sekali kalau kalian rukun sama teman. Inilah awal dari persatuan dan kesatuan bangsa. Belajar rukun sama teman dulu. Nanti kalau kalian besar, temannya pasti tambah. Tambah apa? Banyak. Jadi kalau sama temennya nanti yang kalau sudah besar rukun enggak? Rukun, nggih. Itu pesan dari Bu Amin. Kita semua harus rukun sama teman. Nah, anak hebat. Siapa yang suka belajar? Kenapa kalian suka belajar?
1: Biar pintar.
0: Siapa yang sayang teman? Kenapa sayang teman?
1: Biar banyak teman.
0: Bayar banyak teman. Siapa sayang ibu? Loh, kok suaranya kecil? Siapa sayang ibu? Kenapa kalian sayang ibu?
1: Karena ibu sayang kita.
0: Pintar. Ibu sayang kita. Baik. Oke. Mari kita nyanyikan lagu. Oh, kita persembahkan yang terbaik untuk negeri kita. Lagu Bagimu Negeri.

Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, demikianlah siaran kami TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan di acara Ceria Mutiaraku. Mohon maaf atas segala kekurangannya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: Tadi penampilan dari adik-adik TK Pembina Magelang Selatan. Terima kasih untuk sahabat dengar semua. Kami bersama dengan segenap kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan saya di hari ini, hari Selasa, 19 Mei 2026, dalam Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Baik, selamat mendengar, luar biasa ya hari ini. Pagi ini setelah kita perdengarkan bersama penampilan adik-adik dari TK Pembina Magelang Selatan yang sangat semangat begitu ya. Semoga kita juga lebih semangat lagi untuk menjalani hari ini. Setelah kemarin, minggu kemarin, long weekend, libur panjang, semoga bisa mengobati hati kita ya, bisa recharge energi kembali tentunya. Baik, Salsa akan menemani sampai nanti jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung. Bisa ke 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan juga untuk sahabat pendengar yang ingin dengarkan Radio Magelang FM bisa melalui online streaming ya di jogjastreamers.com. Lalu pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, mengawali pagi kita ya, Krisya dengan Hip Hip Hura. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Cerita Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola pi. Lengkap, harganya yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
6: Inspirasi

Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua ya. Dan sama-sama menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882-135-135. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Inspirasi keluarga, selamat pagi. Lagunya dari Rita Effendi, tadi sudah selesai dihadirkan. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, terus juga buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Tuti, Mbak Erna, Bu Susi, Bu Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Semoga hari ini terhibur selalu. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Oke, baik. Terima kasih ya buat Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Salsa masih terus membersamai sampai nanti tuntas ya. Di jam 12 siang tentunya. Baik, menemani sahabat pendengar semua tentunya di hari ini ya, di tanggal 19 ini. Sahabat pendengar, Salsa mau update berkaitan dengan ibadah haji ya. Hingga kemarin 18 Mei 2026, lebih dari 146.000 jamaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi dengan pergerakan intensif dari Madinah ke Mekah. Dan menjelang puncak hajinya atau wukuf yang diperkirakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Mei 2026. Di mana persiapan tenda di Armusna mencapai 90% dan jamaah pun juga dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan akibat adanya cuaca ekstrim, sahabat dengar. Nah, baik, sahabat dengar, masih terus menemani Anda hingga nanti tuntas. Dan ada Dul Sumbang bersama dengan Nini Karlina, dengan Rindu Aku, Rindu Kamu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
6: Udara untuk semua usia.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Baik, selamat mendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate hari Selasa 19 Mei 2026. Untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Joinangun 14.900, Kebonpolo 14.800, Gotong Royong 15.000. Jenis R64 per kilogramnya di Pasar Joinangun 14.500, Kebonpolo 15.000 dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Beras SPHP per kilogramnya di Pasar Joinangun 12.000. Medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Beras SPHP per kilogramnya di

Gramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong Rp20.000, Kebon Polo Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000. Daging paha belakang per kilogramnya di ketiga pasar Rp135.000. Tetelan per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Kebon Polo Rp80.000, sedangkan Gotong Royong Rp78.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp38.000. Ayam kampung per ekornya di Pasar Joyonangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp95.000. Telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Kebon Polo Rp27.000, sedangkan Gotong Royong Rp26.000. Telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Joyonangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong Rp12.500, Pasar Kebon Polo Rp12.000. Tempe per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong Rp11.000, sedangkan untuk Kebon Polo Rp12.000. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joyonangun Rp52.000, Kebon Polo Rp53.000, dan Gotong Royong Rp50.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Joyonangun Rp40.000, Pasar Kebon Polo Rp43.000, dan Gotong Royong Rp42.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong Rp60.000, sedangkan Kebon Polo Rp65.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong Rp55.000, sedangkan Kebon Polo Rp58.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang. Gratifikasi dikendalikan kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, tepat tanggal 19 Mei 1780, sebuah peristiwa aneh terjadi di negara bagian New England, Amerika Serikat. Siang itu, langit New England yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap hingga membuat penduduk ketakutan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Kegelapan New England. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Insan Edukasi, siang hari 19 Mei 1780, matahari bersinar tapi tidak mampu menerangi bumi. Akibatnya, siang hari segelap malam hari. Inilah yang terjadi di New England, Amerika Serikat dan beberapa daerah di Kanada yang berdekatan. Banyak orang mengaitkan fenomena itu sebagai fenomena supernatural. Bahkan, banyak yang mengira kejadian itu sebagai tanda mulainya kiamat. Profesor Samuel Williams dari Universitas Harvard meneliti fenomena yang menghebohkan penduduk New England kala itu. Menurutnya, kegelapan tersebut menutupi seluruh wilayah bagian utara dan meluas hingga ke bagian selatan. Kegelapan yang tidak biasa ini bermula antara pukul 10 sampai 11 siang dan berlanjut hingga tengah malam pada hari berikutnya. Saat hari kegelapan terjadi, di daerah itu banyak ditemukan jelaga di sungai dan air hujan. Insan Edukasi, berbagai teori diajukan tentang fenomena hari kegelapan. Teori hari kiamat tidak terbukti. Teori lain mengatakan telah terjadi letusan gunung berapi sehingga menyebabkan langit menjadi gelap. Namun, teori ini diragukan karena tidak ada laporan mengenai gunung berapi yang meletus maupun gempa bumi saat peristiwa itu terjadi. Setelah dua abad lebih peristiwa itu terjadi, sekelompok tim peneliti dari Universitas Missouri mencoba menguak fakta di balik peristiwa tersebut. Mereka mempelajari pohon-pohon di hutan-hutan dataran tinggi Algonquin, kawasan Ontario, Kanada bagian selatan, dan beberapa daerah lainnya. Di daerah ini, banyak dijumpai bekas luka bakar dari pohon-pohon yang tumbuh berkelompok di suatu area tertentu. Para peneliti menemukan bukti telah terjadi kebakaran hutan sangat dahsyat yang melanda kawasan tersebut pada saat itu. Asap tebal terbawa angin menuju atmosfer bagian atas dan berkumpul menjadi seperti awan mendung. Nah, awan inilah yang menghalangi pancaran sinar matahari di New England. Insan Edukasi, teori yang disampaikan tim peneliti dari Universitas Missouri tersebut disetujui oleh berbagai kalangan karena paling masuk akal. Penyebab kejadian hari kegelapan adalah kebakaran hutan di kawasan Ontario, Kanada. Pendapat ini diperkuat dengan penemuan jelaga di sungai dan air hujan. Namun, beberapa kalangan meragukan teori ini karena tidak ada saksi mata yang menyaksikan kebakaran hutan yang dahsyat tersebut. Peneliti hanya mengatakan, saat itu wilayah hutan di dataran tinggi Algonquin belum berpenghuni. Insan Edukasi, Apakah fenomena Hari Kegelapan New England 19 Mei 1780 masih misteri?
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Selamat mendengar. Masih menemani selamat mendengar semua ya, tentunya di Inspirasi Keluarga. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung nih di WhatsApp 0882 135 135. Nah, ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya. Salamnya untuk penyiarnya saja, terus juga buat Bu Susi, Bu Murni, Bu Sadowo, buat Mama Vega, Bunda Eti, juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, semuanya saja. Oke deh, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan. Kita cek dulu ya Bu Tuti ya. Dan sahabat pendengar, pernah gak sahabat pendengar nih, apa nih, menemukan atau menemui seorang dengan kondisi kesehatan mental seperti yang namanya kepribadian narsistik nih. Nah, ini adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai pola pikir serta perilaku yang melibatkan rasa superioritas berlebihan. Nah, individu dengan NPD ini juga punya kebutuhan mendalam akan yang namanya kekaguman dan juga kurangnya empati terhadap orang lain. Meskipun seringkali menampilkan diri sebagai pribadi yang percaya diri, tapi mereka sebenarnya punya harga diri yang rapuh dan rentan terhadap kritik nih sahabat pendengar. Nah, apakah sahabat pendengar pernah menemui? Nah, mungkin ada ciri-cirinya nih ya, yang mungkin saja kita akan menemuinya di lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan akan kekaguman yang berlebihan. Salah satu ciri paling menonjol dari seseorang yang memiliki ataupun punya kepribadian narsistik itu adalah punya rasa penting diri yang tidak masuk akal ya, dan juga berlebihan. Mereka ini cenderung melebih-lebihkan pencapaian dan bakat yang dimiliki. Nah, selain itu, kurangnya empati dan sikap yang arogan nih. Nah, sahabat pendengar, penderita NPD ini cenderung memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Mereka mungkin membangun hubungan pertemanan ataupun bisnis tuh berdasarkan apa yang orang lain mampu berikan, seperti misalnya harta, uang, ataupun juga status sosial. Dan memang ciri utama lainnya adalah kurangnya empati ya. Selain itu, mereka selalu bereaksi negatif terhadap yang namanya kritik. Meskipun berpenampilan percaya diri, tapi dibaliknya tuh mereka malah punya harga diri yang tidak kuat gitu ya, atau rapuh. Justru individu dengan NPD ini sangat mudah terganggu oleh namanya kritik sekecil apapun itu. Nah, sahabat pendengar, mengenali ciri-ciri ini penting ya untuk memahami dinamika hubungan kita atau hubungan bersama dengan individu yang lainnya ketika kita itu bersosialisasi ya. Yang mungkin saja ada orang-orang di sekitar kita yang punya ataupun penderita NPD. Nah, kalau sahabat pendengar ataupun orang terdekat menunjukkan beberapa ciri tadi ya dan cukup mengganggu kualitas hidup, memang sangat disarankan untuk mencari bantuan profesional ya. Baik, sahabat pendengar, masih menemani Anda Tenda Birunya dari Desi Ratnasari di menit ke-13 lepas dari jam 11 siang.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
2: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Saudaringer, selesai kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas bawang merah per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp38.000, Pasar Kebon Polo Rp37.000, dan Gotong Royong Rp35.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp33.000, Kebon Polo Rp34.000. Bawang kating per kilogram di ketiga pasar Rp35.000. Bawang bombay per kilogram di Pasar Joenangun Rp31.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp34.000. Lalu ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp40.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Joenangun dan Gotong Royong Rp41.000, Kebon Polo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000. Garam beriodium bata per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp9.000, Kebon Polo Rp9.500. Garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp25.000, sedangkan Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp33.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Pisang Ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp58.000, sedangkan Gotong Royong dan Kebon Polo Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp12.000, sedangkan Gotong Royong Rp11.500. Selanjutnya untuk tomat per kilogramnya di Pasar Rejowinangun dan Kebon Polo Rp6.000, sedangkan Gotong Royong Rp7.000. Ketimun per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp7.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp6.000, kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kentang per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebon Polo Rp16.000, jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
2: Baik, selamat tinggal. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 tadi di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua. Dan nanti di jam 12 siang akan ada sajian musik spesial ya, bersama dengan rekan Mita. Baik, bukan pujangga dari Miss Jam, menemani kita ya, mengakhiri perjumpaan di Inspirasi Keluarga. Selamat beristirahat di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, hai hai. Selamat siang sahabat, senang banget rasanya bisa kembali jumpai Anda di SMS sajian musik spesial sampai jam 1 nanti. Dan kali ini, Mita bakal mengulik seorang musisi, komposer, produser musik cantik Maya Estianti. Sahabat, awal karir mantan istri Ahmad Dhani ini berawal dari membentuk duo Ratu pada tahun 2003 bersama Pinkan Mambo. Sebelumnya ia dikenal sebagai keyboardis dan aktif dalam dunia musik sejak kecil, termasuk marching band. Oke, kali ini kita akan dengerin lagu dari single album pertama mereka yang ikonik berjudul Bersama. Dan lagu yang bakal mereka bawakan adalah Aku Baik-Baik Saja.

sahabat, dan lagu berikutnya pasti pernah dengar dong. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Ya, salahkah aku terlalu mencintaimu? Lagu ini juga diciptakan oleh Maya Estianti dan dirilis pada tahun 2003, masih dalam album single andalan dalam album debut mereka yang berjudul Bersama. Asal tahu aja nih, lagu ini juga di-cover ulang loh oleh penyanyi muda berbakat Fatin dan Tata Janeta.

0: Yu, jaluk kopi ni siji ya Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo Kang, kopi ni ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi yo?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Rah perlu ribet, rah perlu mumpet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemura. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika

masih membersamai Anda di SMS Sajian Musik Spesial bersama Duo Ratu sampai jam 1 nanti. Sahabat, sebagai seorang pendiri Duo Ratu, Maya Estianti sangat menjaga image Ratu. Dan di tahun 2004, karena sesuatu hal, akhirnya Pinkan Mambo hengkang dari Duo Ratu. Dan hanya satu single album bersama saja yang mereka hasilkan. Baik, lagu selanjutnya adalah lagu yang bertajuk Jangan Bilang Siapa-Siapa.

keluar dari grup Ratu, Maya menggandeng Mulan Jameela yang saat itu memakai nama Mulan Kwok di album No 1. Tepatnya di tahun 2006 dan Ratu and Friends 2005 yang merupakan album kompilasi yang menjadi debut dan pemanasan bagi Mulan Kwok sebagai vokalis baru mendampingi Maya Estianti. Album ini memuat hits besar seperti Teman Tapi Mesra. Check it out, yuk langsung aja kita dengerin.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

selamat siang yang baru aja gabung di 103,5 Magelang FM. Ada saya Mita loh yang masih temani Anda di SMS Sajian Musik Spesial bersama Duo Ratu yang dipunggawai oleh Maya Estianti. Jadi tetap aja setia di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Oke, lagu berikutnya yang bakal Mita hadirkan adalah Lelaki Buaya Darat. Lagu ini menceritakan tentang laki-laki yang tidak setia, suka mempermainkan perasaan wanita, dan suka berganti-ganti pacar atau goda banyak wanita.

menikmati istirahat bersama teman-teman, sahabat pendengar. Dan Mita masih juga hadirkan lagu-lagu milik Duo Ratu di SMS Sajian Musik Spesial Magelang FM. Okay, lagu selanjutnya ada Semakin Hari Semakin Cinta dari Duo Ratu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang semakin dalam tenggelam dalam perasaan cintanya kepada seseorang. Lagu ini juga menggambarkan bahwa seiring berjalannya waktu dan semakin ia mengenal pasangannya, rasa rindu dan sayangnya makin besar, ia merasa tidak bisa hidup tanpanya.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
5: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
6: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sampai jam 1 nanti Mita masih terus hadirkan lagu-lagu milik duo Ratu. Tentu di SMS sajian musik spesial 103,5 Magelang FM. Nah, pengen tahu juga dong lagu mana lagi sih ciptaan dari Maya Estianti yang luar biasa banget gitu ya. Sebagai seorang wanita, dia itu juga cerdas gitu loh dalam menciptakan lagu, mengaransemen dan lain sebagainya. Nah, lagu berikutnya ada lagu yang berjudul Dear Diary. Lagu ini bercerita tentang curahan hati seseorang kepada buku hariannya mengenai perasaan cinta yang mendalam, kemudian kerinduan, dan juga rasa takut kehilangan sang kekasih. Lagu ini dirilis dalam album nomor 1 pada tahun 2006.

banget lagu-lagu milik Maya Estianti, luar biasa banget ya. Enak banget gitu loh dikupingin. Nah, lagu berikutnya ada lagu yang kadang-kadang itu rasanya gimana gitu kalau kita dengerin gitu ya. Lagunya adalah Aku Pasti Kembali. Lagu ini bercerita tentang janji setia dan keyakinan seseorang yang harus berpisah sementara dengan pasangannya. Ada lagu yang kadang-kadang itu rasanya gimana gitu kalau kita dengerin gitu ya. Lagunya adalah Aku Pasti Kembali. Lagu ini bercerita tentang janji setia dan keyakinan

0: Phil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja.

0: Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya.
2: Monggo lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Terima kasih yang masih stay di 103,5 Magelang FM. Mita juga masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu milik Duo Ratu sampai jam 1 nanti. Oke, lagu selanjutnya ada lagu yang pernah dihitskan oleh Fonny Sumlang di tahun 90-an. Ini dia, Check It Out, ada Ratu Sejagat. Eits, jangan lupa, lagu ini diciptakan oleh musisi Dani Mamesah sebelum diaransemen ulang dan dibawakan kembali oleh Duo Ratu Maya Estianti dan Mulan Jamila dalam album No 1.

terasa ya, kebersamaan kita hampir 1 jam akan kita lalui. Nah, itu berarti kita harus segera undur diri nih dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi minggu depan. Lagu paling akhir ada lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani yang dinyanyikan oleh Dua Ratu, yakni Kita Tidak Sedang Bercinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang.
2: DPR mengapresiasi penambahan alutsista untuk melindungi kedaulatan nasional Indonesia. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 1 DPR mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
0: Penambahan sejumlah alutsista.
3: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
4: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
5: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
4: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa pengusaha asal Semarang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Stiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Harry Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Harry Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
6: Sementara itu, pengusaha Eri Stiono alias Harry Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Harry mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Harry bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Harry Black. Harry diketahui, diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blue Ray, di mana PT Blue Ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamunangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: MPR membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA N1 Pontianak dan SMA N1 Sambas. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal...
8: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
7: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
8: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
9: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
8: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan adanya spirit empati dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah Indonesia. Pendengar, Wamen berharap bahwasanya dalam memberikan pelayanan tersebut para petugas haji harus melakukan respon cepat setiap ada permasalahan dan keluhan yang dilakukan oleh jamaah. Semua petugas harus melindungi dan harus melayani dalam membina jamaah Indonesia. Berikut
12: keterangan perintah kepada semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas, karena jamaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon
11: dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji harus siap dan bersiap melayani jemaah haji sesuai dengan janji-janji yang ditugaskan kepadanya. Dan semua petugas harus mempersiapkan untuk puncak haji dan membantu para jemaah haji. Wamen berterima kasih kepada semua petugas haji yang bertugas untuk menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya informasi dari Tanah Air, sejumlah keluarga jemaah haji asal kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berharap keluarganya dapat lancar menjalankan ibadah haji agar menjadi haji yang mabrur. Rizky Ramadan menyampaikan informasi selengkapnya. Rizky.
13: Baik pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat saya sampaikan, suasana di Asrama Haji Pinang Sori saat ini terlihat sunyi karena jamaah haji asal kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diberangkatkan oleh pemerintah kedua daerah ini. Sebelumnya pemerintah kota Sibolga sudah melepas sebanyak 30 orang calon jamaah haji asal kota Sibolga dari Masjid Agung Kota Sibolga pada 29 April 2026 lalu dengan rincian 10 orang jamaah haji laki-laki dan 20 jamaah haji perempuan. Sementara untuk jemaah haji asal Kabupaten Tapanuli Tengah ada sebanyak 55 orang. Mereka diberangkatkan oleh pemerintah dari pada tanggal 6 Mei 2026 lalu. Dari ke-55 calon haji tersebut terdapat sebanyak 21 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Berdasarkan informasi yang diterima, seluruh calon jemaah haji dari kedua daerah ini sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Salah satu keluarga calon jemaah haji berharap agar seluruh calon jemaah haji di kedua daerah dapat lancar melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. dan setelah kembalinya ke tanah air mereka dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur. Baik bang, dengan siapa bang namanya bang?
14: Cipta bang.
13: Cipta, ini apa harapannya bang kepada para calon jemaah haji di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli?
14: Harapannya kita doakan para jemaah sehat-sehat dan dapat melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semoga pulang nanti dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.
13: Nah, kemudian bang, ini keluarga abang sendiri yang berangkat berapa orang nih bang?
14: Keluarga berangkat
13: satu orang bang ya. Oke. Baik bang, terima kasih bang ya. Sementara itu pendengar, Kepala Kementerian Haji Tapteng menyebutkan calon jemaah haji asal Tapanuli Tengah dijadwalkan tiba pada 17 Juni mendatang di tanah air. Sementara untuk calon haji Sibolga dijadwalkan di antara 1 hingga 16 Juni. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Embarkasi Padang diminta fokus untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik secara maksimal menjelang puncak ibadah haji. Informasinya disampaikan oleh Iwan Setiawan.
15: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
16: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ketua kloter agar terus menyampaikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia menegaskan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan, terutama umroh berulang kali maupun terlalu sering ke Masjidil Haram dalam kondisi fisik yang menurun. Menurutnya kondisi tubuh yang prima jauh lebih baik untuk menghadapi puncak ibadah haji yang membutuhkan tenaga besar.
15: Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat banyak yang memberikan arahan-arahan kepada seluruh petugas kloter agar memberikan semacam informasi-informasi menjaga kesehatan, persiapan untuk pelaksanaan puncak haji untuk jemaah. Karena memang hal ini mesti kita sampaikan, karena kalau seandainya jemaah kita tidak siap menghadapi puncak haji, ya, nanti mereka bisa kecewa sendiri gitu. Makanya jangan sampai jemaah itu masih mencari-cari kesempatan melakukan umroh sunnah berkali-kali atau memaksakan diri dalam kondisi fisik yang lemah pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya. Di semua jemaah sudah berada di tanah haram sekarang di Makkah.
16: Sementara itu, Ketua Kloter 8 Embarkasi Haji Padang, Arfan Rosida, mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak haji. Meski demikian, aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai dibatasi untuk menjaga stamina jemaah menghadapi perjalanan menuju Arafah.
17: Kami jemaah dalam kondisi sehat-sehat dan persiapan melaksanakan al-musna di puncak haji. Jadi kondisi kita tidak bisa menjalankan ibadah sesering mungkin ke Masjidil Haram karena dibatasi, jemaahnya sangat padat dan cuaca sampai 40 derajat Celsius.
16: Hingga saat ini terdapat beberapa jemaah yang sakit dan menjalani perawatan, namun diharapkan segera pulih dan kembali bergabung bersama kloternya. Selain itu tercatat 3 jemaah wafat pada musim haji tahun ini, dengan rincian 2 orang di Tanah Suci dan 1 orang wafat sebelum sempat berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah berharap seluruh jemaah Embarkasi Haji Padang dapat menjalankan puncak haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Embarkasi Haji Padang, Iwan Setiawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan pihaknya akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz serta menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim. Beralih ke informasi olahraga, mengenal Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang merupakan simbol kemajuan teknologi serta identitas 3 negara tuan rumah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
18: We wanted to pay homage to the three hosts.
19: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
18: We wanted to pay homage to the three host nations.
20: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
19: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
21: Probably prefer the Trionda.
20: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
19: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

serta kolektif jaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi pertama dari LPPL Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, bersama reporter Yuni Oktrianti yang akan mengabarkan Ricky Ekonisya Putra. Putra Sawah Lunto dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 kategori Perintis Lingkungan Hidup Tingkat Nasional. Silakan Yuni Oktrianti informasinya.
1: LPPL Indonesia, dedikasi nyata dalam memulihkan lingkungan membawa putra terbaik Kota Sawah Lunto, Ricky Ekonisya Putra, resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori Perintis Lingkungan Tingkat Nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawah Lunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup tersebut. Ricky berfokus pada pemulihan dan pengolahan lahan bekas tambang yang semula kritis menjadi lahan produktif. Kegigihan tersebut mendapat respon positif dari PT Bukit Asam yang memberikan dukungan penuh berupa izin pemanfaatan lahan, fasilitas pelatihan pengolahan tanah bekas tambang, hingga memasukkan Ricky ke dalam program pembinaan bina lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari tahapan penilaian, tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Proses verifikasi data dan fakta lapangan ini berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 18 Mei 2026 hingga Selasa 19 Mei 2026. Selama proses verifikasi berlangsung, Ricky turut didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah pendukung Kota Sawah Lunto, antara lain Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta awak media lokal yang sejak awal mengawal perkembangan aktivitas pengolahan lahan tersebut. Wali Kota Sawah Lunto, Rianda Putra, menyampaikan apresiasi yang mendalam serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan doa dan dukungan terbaiknya agar Ricky Ekonisya Putra dapat meraih penghargaan Kalpataru Perintis 2026 dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Sumatera Barat, khususnya Kota Sawah Lunto. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi mampu menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya untuk aktif terlibat dalam isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Sawah Lunto berharap gerakan yang diinisiasi oleh Ricky Ekonisya Putra ini dapat menjadi inspirasi luas bahwa kepedulian lokal mampu membawa dampak positif yang diakui di tingkat nasional. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Oktrianti. Selamat bertugas kembali.

0: Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi maknai Hardiknas, Ayuwanda Guru Disabilitas membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Silakan reporter Benny.
0: Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Beni Cahayadi bersama dengan narasumber di hadapan saya, yakni Made Ayuwandari. Itu dia ya. Kabar-kabarnya sih hari ini baik selalu ya.
3: Astungkara, baik, sehat Kak Ben.
2: Jadi di momen Hardiknas ini ya, kita akan mendengar langsung nih pengalaman, tantangan, dan juga harapan dari seorang guru penyandang disabilitas tunanetra dalam membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Itu dia. Baik, yang pertama-tama nih ingin saya tanyakan, mungkin banyak yang ingin tahu juga
3: ya.
2: Ceritanya tentunya ya. Jadi bisa diceritakan sedikit nih perjalanan dan juga pengalaman Ibu Ayu ya, hingga menjadi seorang guru nih.
3: Oke, ya baik. Terima kasih Kak Ben dan untuk seluruh warga kota. Mungkin di sini saya bisa sedikit sharing ya tentang perjalanan saya bagaimana bisa ada di titik seperti sekarang ini. Jadi dulu itu ketika saya menjadi tunanetra ya Kak Ben, saya itu tidak belum ada pemikiran bahwa seorang disabilitas tunanetra itu bisa memiliki cita-cita, bisa memiliki impian atau menjadi seseorang nantinya. Karena dulu saya kan saya sekolah di sekolah umum. Habis itu karena ketunanetraan saya harus putus sekolah. Saya belum tahu ada sekolah waktu itu. Jadi saya berpikirnya nanti mungkin bisa bantu kakak untuk buat kayak jejahitan gitu di rumah ya yang bisa dijual. Tapi ketika saya memiliki kesempatan ada utusan gitulah dari Tuhan ya mengutus seseorang yang memberikan saya jalan bahwa ada sekolah untuk anak-anak disabilitas khususnya tunanetra. Akhirnya saya bersekolah di sekolah tersebut Kak Ben. Nah disitulah mulai tumbuh impian, cita-cita karena saya melihat ketika itu ada seorang guru tunanetra juga dan menjadi guru saya ketika itu. Di situ saya punya niat dalam hati, wah dia sama seperti saya, dia perempuan, dia tunanetra dan dia menjadi seorang guru. Nah dari situlah muncul keinginan saya untuk nantinya saya bisa menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti itu Kak.
2: Berarti beliau yang memotivasi ya?
3: Iya betul, guru saya yang dulu di sekolah luar biasa yang saya sekolah gitu Pak. Pak lagi Kak.
2: Baik, dan untuk selanjutnya nih, bagaimana sih pengalaman pertama dalam mengajar nih?
3: Ya, tentunya pengalaman pertama dalam mengajar itu karena saya sendiri adalah seorang disabilitas dan pernah menjadi murid kan seperti itu Kak Ben ya. Dan kemudian pengalaman pertama saya untuk mengajar itu saya melihat bagaimana dulu guru saya mengajar saya. Nah, jadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya berada di titik di mana sesuai dengan impian saya. Jadi saya bisa mengajar anak-anak itu membuat saya menjadi merasa berarti, bermakna. Karena meski dengan keadaan saya seperti ini, saya bermanfaat loh, bisa bermakna loh untuk mereka, bisa mengajar mereka, bisa dari mereka yang tidak tahu sesuatu jadi tahu sesuatu. Dari mereka tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya.
2: Wah, luar biasa sekali tentunya ya. Dari dari apa yang selama ini diajarkan itu memotivasi dan juga menjadikan niatan untuk menjadi seperti sekarang ini ya, tentunya
3: betul.
2: Ya. Baik, lalu yang berikutnya nih ingin saya tanyakan ke Ibu Ayu deh. Metode
3: cara mengajar.
2: Lalu untuk bagaimana nih interaksi dengan siswa di kelas?
3: Oke, jadi kalau mengajar tunanetra itu kan ada beberapa prinsip ya Kak Ben ya, di mana kita harus memberikan benda-benda konkret yang bisa diraba oleh anak. Kemudian setelah benda konkret kita harus bisa menjelaskan secara detail. Jadi metode ceramah itu wajib untuk mendeskripsikan apa yang mereka pegang atau apa yang mereka rabakan. Nah, seperti itu agar konsep bentuk dan konsep definisi bisa terbentuk di kepala mereka. Seperti itu. Kemudian dari audio. Nah, terutama audio ya. Kalau video aja kan mereka nggak melihat tuh. Jadi tidak bisa, harus ada audio, ada media. Kemudian interaksi saya sama anak-anak juga karena saya mengajar kelas kecil ya Kak Ben ya. Jadi seperti saya sama anak-anak di rumah gitu. Jadi ya sangat menggembirakan, sangat mengasihkan ketika pagi-pagi datang mereka mengucapkan salam dengan gembira. Itu membuat semangat kita itu menjadi bangkit, menjadi semangat untuk mengajarkan mereka seperti itu.
2: Baik, wah luar biasa sekali untuk siang hari ini ya. Demikian pendengar, saya Beni Cahyadi melaporkan untuk Persada ID Talk.
1: Ya, demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talk, maknai Hardiknas, Ayu Wanda Guru Disabilitas, membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Ya, selanjutnya berita pemerintah Kabupaten Temanggung dukung pengembangan domba seni lokal dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
4: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan potensi peternakan lokal melalui kegiatan nyancang bareng dan pameran domba Temanggung. Jadi gelar komunitas domba seni lokal atau DSL di kawasan Alun-Alun Temanggung. Kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day tersebut menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lebih dari 20 ekor domba lokal Temanggung yang dipamerkan di ruang publik. Domba-domba tersebut ditempatkan dalam kandang individu berbahan kayu dengan desain rapi dan representatif sebagai sarana promosi potensi peternakan daerah. Bupati Temanggung Agus Tiawan menyampaikan domba merupakan salah satu komoditas peternakan potensial di Kabupaten Temanggung. Domba merumpun asli Temanggung memiliki karakteristik khas berupa ekor ngotes atau berbentuk V serta daun telinga lebar menggantung atau koploh yang menjadi pembeda dengan domba dari daerah lain. Menurutnya karakteristik tersebut menjadi potensi pengembangan domba Temanggung sebagai domba seni dan kontes yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan ternak pedaging biasa. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong pengembangan sektor peternakan berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, peserta pameran Aditya Bayu menyampaikan saat ini domba lokal Temanggung sedang dalam proses pengajuan penetapan sumber daya genetik hewan atau SDGH rumpun domba ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia menjelaskan apabila telah memperoleh pengakuan resmi, domba Temanggung akan memiliki status sebagai rumpun endemik asli yang sah dan dilindungi negara. Pengakuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing peternak lokal di Kabupaten Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk berita.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita sinergi konservasi Pemkab Gunung Kidul dan Harian Jogja tanam 3.000 pohon di Jono untuk mitigasi bencana. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Harian Jogja dan berbagai mitra strategis menggelar gerakan konservasi lingkungan di Dusun Jono, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit pohon nangka dan tanaman vetiver atau akar wangi sebagai langkah mitigasi bencana tanah longsor sekaligus pemulihan lingkungan pasca bencana. Pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Priartono menyampaikan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan di Gunung Kidul. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga sektor swasta melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Guntari Ningsih menjelaskan, pohon nangka dipilih karena memiliki nilai historis sebagai identitas daerah Gunung Kidul sekaligus bernilai ekonomi dan ekologis. Selain mampu menjaga konservasi air dan kestabilan tanah, pohon nangka juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lokasi penanaman dipilih di Dusun Jono karena sebelumnya terdampak tanah longsor. Untuk memperkuat struktur tanah, tanaman vetiver ditanam karena memiliki akar yang kuat dalam mengikat tanah pada lahan rawan longsor. Gerakan konservasi ini juga melibatkan akademisi Universitas Gadjah Mada serta para pelajar guna menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi langkah keberlanjutan demi pembangunan Gunung Kidul yang lebih kuat dan lestari bagi generasi mendatang. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinar GFM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan. Silakan Aan Kasyanto.
6: Daerah PP Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI mendorong rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus dan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi pelarangan perang suku di wilayah Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribika Haluk di Wamena pada minggu kemarin mengatakan bahwa pencegahan perang suku di wilayah Papua Pegunungan tidak bisa hanya bicara-bicara saja, tetapi harus dituangkan dalam Raperdasus dan Raperdasi. Dikatakannya bahwa kewenangan untuk membuat Raperdasus dan Raperdasi tentang pelarangan perang suku tidak bisa oleh pemerintah provinsi Papua Pegunungan, tetapi Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan. Dia menjelaskan bahwa Kemendagri RI akan melakukan pendampingan dalam pembuatan Raperdasus maupun Raperdasi yang dibuat oleh MPR Papua Pegunungan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasyanto. Selanjutnya berita peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55 Pemkab Barito Utara perkuat digitalisasi arsip untuk tingkatkan layanan publik. Dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
7: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil daerah sebagai bagian dari penguatan disiplin sekaligus refleksi atas pentingnya tata kelola kearsipan dalam mendukung pembangunan daerah. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT bertindak sebagai pembina upacara, membacakan amanat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang menekankan peran strategis kearsipan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk menuju Indonesia Emas 2045. Kearsipan dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan ketersediaan data yang valid, terintegrasi, dan berbasis digital. Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin responsif, profesional, dan berkeadilan. Dalam kegiatan ini juga pemerintah daerah Barito Utara berharap momentum peringatan Hari Kearsipan Nasional ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, modern, dan berbasis digital demi pelayanan publik yang lebih baik. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andikai yang akan melaporkan Jamaah Haji Inspiratif asal Wonosobo, Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz bersama Kloter 22. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Jamaah Haji Inspiratif asal Wonosobo yang akrab disapa Mbah Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada minggu 17 Mei 2026. Mbah Painah tergabung dalam kloter YIA 22 yang berangkat dari Wonosobo bersama ratusan jemaah lainnya. Perjalanan Haji Painah disebut tidak dimulai dari bandara, melainkan dari rutinitas panjang yang dijalaninya selama bertahun-tahun. Setiap dini hari, ia berjalan menuju pasar sambil membawa tumpukan daun pisang hasil kebunnya sendiri untuk dijual demi menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dari hasil penjualan daun pisang yang nilainya tidak seberapa itu, Paina secara perlahan mengumpulkan biaya haji hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ketekunan dan kesabarannya menjadi gambaran perjuangan masyarakat sederhana dalam mewujudkan impian berhaji. Berdasarkan keterangan dari Humas Kemenhaj Kabupaten Wonosobo, kedatangan kloter YIA 22 menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. PPIH Kloter YIA 22 mencatat, mayoritas jemaah dalam rombongan tersebut termasuk kategori risiko tinggi karena faktor usia maupun penyakit penyerta. Sebanyak 122 jemaah tercatat berusia di atas 65 tahun, sementara ratusan lainnya masuk kategori risiko ringan hingga berat. Meski demikian, seluruh jemaah dinyatakan layak terbang dan tiba di Jeddah dengan aman. Pelayanan dilakukan secara intensif oleh petugas kesehatan, pembimbing ibadah, petugas kloter, hingga petugas haji daerah sejak proses keberangkatan di embarkasi hingga pemberangkatan menuju Mekah. Saat ini, Painah bersama rombongan kloter 22 ditempatkan di sektor 8 Mekah, tempatnya di Number One Hotel. Kisahnya menjadi pengingat bahwa jalan menuju Baitullah tidak selalu dibangun oleh kemewahan, melainkan oleh ketekunan, kesabaran, dan keyakinan yang dijaga selama bertahun-tahun. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Didi Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, ada reporter Nani yang akan melaporkan Bangli Job Fair 2026 oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangli. Rekan Nani, silakan laporannya.
9: LPPL Indonesia, berita hari ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli kembali menggelar Bangli Job Fair tahun 2026 di Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Bangli. Acara digelar hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Job Fair merupakan kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau dunia usaha dalam satu tempat. Kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Acara dibuka secara resmi oleh asisten 3 Setda Bangli dan dihadiri oleh peserta dari lulusan LPK, SMA, dan SMK sederajat, mahasiswa dan fresh graduate, pencari kerja umum, penyandang disabilitas, pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha dan jaringan kerja. Job Fair Kabupaten Bangli tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kegiatan ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli. Saya Nani Martini melaporkan dari RPKB FM 102,4 Radio Kebanggaan Masyarakat Bangli.
1: Baik, terima kasih Nani dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan LPPL RPKB Kabupaten Bangli, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio.

Sedang nih di hari Selasa ya. Hari yang ke-19 di bulan Mei 2026. Sedang dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata tentunya. Oh iya, siapa pendengar? Siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan tentunya Sedani bakal tunggu kebersamaan Anda lewat 366899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135 Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait Baik, sobat pendengar, untuk pengawal informasi di Bangun Magelang pada hari ini, SBY Cup 2026 di Gor Samapta Magelang telah berakhir. Turnamen voli ini menggandeng Transmedia sebagai media partner untuk menyiarkan pertandingan secara langsung. Direktur Transmedia Latif Harnoko mengatakan, seusai laga final SBY Cup 2026 baru pertama kali belajar mengeksekusi di lapangan layaknya bukan hanya news TV berita saja. Sementara itu Wali Kota Magelang Damar Prasetyono berharap di mana SBY Cup bisa kembali digelar di Magelang pada 2027. Damar mengabarkan pihaknya akan melobi agar SBY Cup 2027 diselenggarakan di Kota Magelang lagi. SBY Cup digelar pada 13 sampai 17 Mei 2026 di Magelang ya, dan turnamen ini diikuti 8 tim. Surabaya Samator, Jakarta Lavani Livin, ada Transmedia, Berlian Bank Jateng, Suku Badak, Ganeksa, Bumi Karta, ada PBV Pasundan, PDAM Tirta Bagasari, dan DPUPR Alip Grobogan. Lavani Livin Transmedia berhasil menyabet gelar juara SBY Cup 2026 usai mengalahkan Tirta Bagasari di final. Lavani menang dengan skor 3-0, 2-5, 25-19, 25-18, dan 25-20. Partai final antara Lavani Levin Transmedia vs Tirta Bagasari digelar di Gor Samapta Magelang pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Yuk, sahabat pendengar, tentunya di acara ini ya, Sedani selalu akan menunggu ya kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Sadani di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat Polres Magelang Kota berkomitmen menindak tegas segala bentuk aksi premanisme dan tawuran yang mengganggu keamanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan langkah cepat para aparat memburu dua kelompok pemuda yang terlibat bentrok senjata tajam di kawasan Jalan Sultan Agung, Kelurahan Jurang Ombo Selatan pada dini hari Minggu kemarin. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota AKP Iwan Kristiana dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan pihaknya berkomitmen tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi para perusuh. Ia mengaku bahwa respons kilat tersebut sejalan dengan instruksi langsung dari Kapolres Magelang Kota untuk menyapu bersih aksi-aksi yang meresahkan dan mengancam ketertiban kota. Adapun pihaknya masih berfokus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan di sekitar area bentrokan untuk perkuat kelengkapan alat bukti. Namun demikian, ia mengatakan, upaya menjaga kondisivitas wilayah membutuhkan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, warga diimbau segera melapor ke kepolisian terdekat jika melihat kerumunan remaja yang mencurigakan, terutama pada larut malam hingga dini hari. Pencegahan sejak dini dinilai efektif untuk meminimalkan potensi gangguan kamtipmas serupa di kemudian hari. Sahabat, itu terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, siapa mendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Dani masih di Bangun Magelang kita. Ya, selamat siang. Yuk, tentunya sampai jam 4 sore nanti saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda sahabat pendengar untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 8999 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mengolapor milik Pemerintah Kota Magelang biar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ya, siapa mendengar? Saya kutip dari akun Instagram Mengolapor ya, hari ini ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti ya. Di mana DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani. Ya. Penanganannya bertahap. Baik, terima kasih buat masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Mengolapor ya. Dan kemudian yang selanjutnya masih dari akun Instagram Mengolapor pada hari ini ya. Kota Magelang telah berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui lapor gub untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait pagar tembok eks Bakorwil ambruk ke Sungai Kalibening. Hasil koordinasi dan cek lapangan, kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, tembok pagar kantor eks Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan 2 eks Bakorwil 2 telah roboh dan puingnya masuk ke dalam saluran Kali Bening, tepatnya di HM 82 ya, jaringan irigasi DI Progo Manggis. Kemenangan pemerintah pusat yang ditipopkan kepada DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, eks Bakorwil 2 menjelaskan bahwa upaya penanganan tembok tersebut sudah dikoordinasi dengan pihak penyelenggara asuransi gedung tersebut. Yang ketiga, pengerjaan tembok pagar akan dikerjakan oleh eks Bakorwil 2 dengan biaya dari pihak asuransi. Yang keempat, Balai PSDA Serayu Bogowonto menghimbau kepada eks Bakorwil untuk segera membersihkan puing-puing tembok yang masuk ke dalam saluran agar tidak mengganggu aliran air dan saluran tetap bersih. Eks Bakorwil 2 telah menyanggupi permintaan tersebut. Baik, terima kasih juga buat Anda masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Mengolapor ya. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Mengolapor milik Pemerintah Kota Magelang. Dan tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Jadi partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Oh ya, sahabat pendengar, informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG
Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan sejumlah wilayah di Jawa Tengah atau Jateng akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga ringan pada hari ini. Pagi sampai siang cerah berawan hingga berawan. Siang sampai sore hingga awan malam umumnya hujan ringan hingga sedang. Kemudian hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Ya, sahabat pendengar, tentunya kita harus semakin peduli dengan lingkungan, ya. Peduli lingkungan di tengah cuaca ekstrim ini tentunya dapat dimulai dengan aksi pencegahan bencana dan adaptasi, ya. Fokus pada pengelolaan sampah, ya, cegah sumbatan air, hemat energi, kurangi jejak karbon penyebab perubahan iklim, juga menjaga kesehatan dari sendiri dari pancaroba. Nah, kalau menurut Anda sahabat pendengar, seberapa penting sih kalau kita peduli dengan lingkungan, ya? Seberapa penting sih kita peduli dengan lingkungan? Silakan kirimkan tanggapan Anda dan aspirasi Anda melalui pesan WhatsApp kami, ya, di 0882 135 135, ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Baik, jangan kemana-mana, ya, tetap di sini bersama saya Dani sampai jam 4 sore di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 15 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 60 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 5 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 69 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo juga tidak tersedia. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 109 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 4 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 27 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo juga tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau nomor di telepon 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai mendengar partisipasi dari kita sebagai masyarakat tentunya hanya menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota ya. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Ya, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, selamat sore, terima kasih buat yang sudah gabung lewat WhatsApp ya. Buat Mbak Diah Sekar, selamat sore, terima kasih Mbak Diah Sekar sudah gabung di Bangun Magelang kita ya. Sehat selalu Dani ya.

Baik, terima kasih Mbak Dian Sekar ya. Untuk hari ini memberi satu aduan ya, di mana lampu kota di Jalan SMK Negeri 1 Cawang banyak yang mati. Tolong dong sampaikan ya untuk bisa ditindaklanjuti. Oke Mbak Sekar, mungkin juga bisa disertakan bukti dukungnya ya. Ada foto dan juga alamat yang jelas di sebelah mana, mungkin ada bisa dijadikan sebagai titik koordinatnya ya, biar juga nanti yang menindaklanjuti itu bisa langsung menemukan titik mana yang memang itu membutuhkan satu tindak lanjut ya. Kita tunggu Mas Sekar, silakan kirimkan lagi di 0882 135 135 ya, kita tunggu. Baik, siapa mendengar, yuk masih saya tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya, melalui line telepon kami di 366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Oke, masih banyak kesempatan, kurang lebihnya 38 menit lagi sampai jam 4 sore. Saya Dani, tetap menunggu pesan Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, terus gabung di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang sebuah kota, masih bersama saya Dani. Sahabat, Universitas Tidar Magelang telah memulai tahapan pemilihan rektor periode 2026-2030. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Untidar, Ibrahim Nawawi, dikutip dari laman Radar Magelang Japos hari ini mengatakan, sesuai peraturan Senat nomor 1 tahun 2026 tentang tata cara pemilihan rektor Universitas Tidar periode 2026-2030, pemilihan rektor dibagi menjadi 4 tahapan, yakni tahapan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan. Ia mengungkapkan untuk tahapan penjaringan akan diawali dengan pengumuman dan sosialisasi penjaringan bakal calon rektor mulai 13 sampai 25 Mei. Dilanjutkan pendaftaran dimulai pada 26 Mei hingga 18 Juni. Menurutnya apabila sampai dengan 18 Juni pendaftaran bakal calon kurang dari 4 orang, pihaknya akan melakukan perpanjangan selama 5 hari mulai 19 sampai 25 Juni. Pihaknya berharap proses pemilihan dapat berjalan transparan, objektif, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Untidar Magelang. Menurutnya proses ini bukan hanya sekedar agenda pergantian pimpinan kampus semata, tetapi menjadi momentum menentukan arah pengembangan Untidar dalam beberapa tahun ke depan. Adapun periode Rektor Untidar Magelang saat ini yang dijabat oleh Profesor Sugiyarto akan berakhir pada 21 Desember 2026. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, semua pendengar, saya masih bersama Anda dalam program Mangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Silakan bisa melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Baik, terima kasih juga buat Pak Ngatiman ya. Pak Ngatiman di Metese Matur Nuwun selalu akan meluangkan waktu untuk ya memberikan satu masukan ya untuk kita semuanya tentunya ya. Bangun Magelang maju kotane cerdas wargane. Satu himbauan yang selalu akan disampaikan oleh Pak Ngatiman ya. Warga Kelurahan Magelang jangan membuang sampah di Sungai Kalibening ya. Dan kita sebagai warga Kota Magelang tentunya juga harus ikut peran dalam mengurangi sampah di Kota Magelang ya. Yuk kita didikan bank sampah di setiap RT ya. Agar Kota Magelang itu bebas dari sampah ya. Yang belum mendirikan bank sampah di RT, yuk untuk bisa mendirikan bank sampah biar juga sampah di Kota Magelang bisa teratasi ya. Baik, terima kasih Pak Ngatiman, tembangnya manut ya. Boleh, matur nuwun ya. Ini dari Pak Ngatiman, peduli lingkungan ya di Kelurahan Magelang. Matur nuwun Pak Ngatiman. Dan juga selamat sore. Terima kasih. Ini Bang Madon ya. Baik, terima kasih Bang Madon sudah gabung juga di Bangun Magelang ya. Oke, salam buat ada Bunda Eti ya, ada Bang Madon ya. Baik, terima kasih Bang Madon sudah gabung juga di Bangun Magelang ya.

0: mengingatkan ya, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah potensi bencana alam. Kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini memang memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari langkah-langkah kecil di sekitar tempat tinggal kita ya. Di mana perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan juga membuang sampah pada tempatnya ya, membersihkan saluran air dan menjaga kelestarian ruang hijau menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir dan bencana lainnya. Selain upaya masyarakat ya, perlunya sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan elemen masyarakat untuk memperkuat mitigasi bencana. Baik, masih ada waktu, silakan ya. Masih ada tunggu kebersamaan Anda sahabat pendengar yang masih menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Silakan Anda bisa ngambil di 366899 atau lewat WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya. Masih ada waktu, kurang lebihnya 18 menit lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, terus gabung di Bangun Magelang kita bareng Sedani sampai nanti jam 4 sore ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama Bangun Magelang Kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, siapa pendengar, Sedani masih membersamai Anda dalam program Mangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan hari ini sudah ada satu aduan dan satu aspirasi ya. Aduan yang tadi disampaikan oleh warga Kota Magelang ya, yang mana memberikan satu aduan bahwa lampu kota di Jalan SMK Negeri 1 Cawang banyak yang mati ya. Tolong untuk bisa ditindaklanjuti ya. Baik, sekali lagi ya, saya beritahu juga, silakan biar bisa segera ditindaklanjuti, kasih bukti dukung dan entah itu foto ya, dan jangan lupa juga kasih titik koordinat atau ancer-ancernya sebelah mana ya. Silakan, kita tunggu. Dan satu lagi tadi ada aspirasi dari Pak Ngatiman ya. Pak Ngatiman sebagai peduli lingkungan di Kota Magelang ya, memberikan satu aspirasi, yuk khususnya untuk warga Kelurahan Magelang, jangan membuang sampah di Sungai Kalibening ya. Dan semua warga Kota Magelang yang belum mempunyai bank sampah di tingkat RT, untuk segera membentuk bank sampah di tiap RT. Baik, terima kasih Pak Ngatiman di Metese ya. Ya, siapa pendengar, gak terasa ternyata sudah jam 15.52 menit ya. Saya Dani membersamai Anda serta ya, terima kasih ya atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Tentunya setiap suara yang masuk akan menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan ya, Bangun Magelang kita hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama ya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dani pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Yuk kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sadar ini buat keluarga Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L, yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Lagu-lagu pop Jawa yang bakal menemani kebersamaan Anda di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. And jangan lupa besok 20 Mei 2026 kita bakal memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Untuk para ASN, semangat untuk apel ya. Sebagai bangsa Indonesia kita harus menghargai jasa para pahlawan, ya gak sih? Semangat ya. Oke, sampai purna pukul 7 nanti saya bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten. Jangan kemana-mana, informasi terupdate, terkini, tips menarik yang harapannya bisa menginspirasi untuk Anda semuanya ya. Oke, saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Dan buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa gabung melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Apa kabar Magelang? Magelang, alhamdulillah hujannya sudah mulai agak reda ya. Rintik-rintik hujan gerimis. Nah, ini yang jalannya keluar kota, keluar provinsi mesti siap-siap mantel ya. Mas Pandya. Hai guys, sebagai persembahan yang paling awal, Nela Karisma kali ini bakal muncul dengan Biar Ku Cari Jalanku. Dan Gary Mahisa featuring Rina Movis dengan Rasa Bali. Ya, yang lagi hujan udah gak usah Rasa Bali wae lo lah ya. Cukup menemani kebersamaan saya di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: pojok ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
2: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santan Magelang FM. Saya bakal sapa dulu Pak Herman Tidar Utara. Sugeng Santan Magelang FM request lagu Angel Yeni Inka. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Buriono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM semoga terhibur. Buat penyiarnya sama tugas semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara, kembali kasih Bu Murni Sorobayan. Assalamualaikum Sugeng Sonten. Mbak Ayu sehat selalu kabarnya, amin. Request lagu Klebu, salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Saduo, Mama Vega, Bu Riona, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih Mbak, udah dibaca mesiaran sampai selesai. Dan salam sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Buriana Didudan, halo Sugeng Santan Magelang FM. Buriana Didudan request lagu Kembang Sing Wangi Akai. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Tarstio, Pak Arianto, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung Sutra, Yang Dipoyono, dan semuanya. Buat penyiarnya matugas sehat lancar, semangat sampai purna nanti, amin, amin, amin, amin. Dan buat sahabat semuanya yang selalu setia dengan saya tentunya ya. Dan informasi untuk pantauan cuaca di Kota Magelang, alhamdulillah hujannya sudah reda ya. Dan ini ketika Kota Magelang dikelilingi oleh Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang ada sebagian yang hujannya udah reda, ada yang belum sama sekali ya. Sementara untuk wilayah Kabupaten Magelang yang belum hujan sama sekali itu dari sisi bagian utara ya, Payaman ke utara, Secang, Payaman belum. Kemudian Blabak juga belum, Simpang Sayangan, Simpang Gulon, Simpang Anur, Simpang Semen, kemudian Grabak juga belum ya. Setelah itu Tempuran juga belum hujan, masih mendung. Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang juga masih mendung, belum hujan ya. Yang hujan ini baru di wilayah Simpang Pakelan saja, artinya dekat wilayah Kota Magelang ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Santan sampai purna pukul 19. Saya Ayu Al yang bakal setia membersamai sahabat di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada pantun buat sahabat yang lagi sedih nih ya. Buah manggis air mendidih, kamu menangis aku pun sedih. Cakep ya, aku kalau bilang pantun bilang cakep, mau ya. Okay. Kayu jati dibuat papan, cakep. Kini hati tak lagi sejalan. Ya jadinya apa ya, selamat jalan aja gitu ya. Apalagi ya, bunga apa ya, bunga mawar tumbuh berduri, cakep. Tinggal aku sendiri di sini. Teganya, teganya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al, Yeni Inka featuring Adela Angel dan Denny Chanen Kelebus, buat sahabat yang selalu setia membersamai saya

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
1: PIRT.

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informasi Matika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Oyor, kupat sayur, soto, lanek dino Sabtu Minggu, ono opor ayam.
1: Wah, kok kita enak tenan yo?
0: Wah yo iyo, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
0: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Di pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis rapi enak.
3: Sabar yodik ya. Jo, tak tumbas ke.
4: Neng toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
3: Iya dik, beres. Nah, iki dik, toko Setiawan. Iki dik, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM tentunya. Sebuah informasi bakal saya hadirkan sahabat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan hakim yang tertangkap tangan melalui tindak pidana dapat langsung ditangkap tanpa izin Ketua Mahkamah Agung. Dan oleh karena itu, jika hakim diproses penyidikan melalui peristiwa tertangkap tangan, maka tidak diperlukan izin Ketua MA. Anggota Komisi 3 DPR RI M. Nasir Jamil dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 19 Mei 2026 menyampaikan bagaimana membedakan mekanisme penangkapan dan tertangkap tangan. Dalam kondisi tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan. Hal itu disampaikan dalam keterangan DPR dalam perkara nomor 89 yang diajukan Martin Maurer dan Leonardo Alevins Hamonangan. Dalam keterangannya, Nasir menjelaskan pasal 98 pasal 101 KUHAP mengenai izin penangkapan dan penahanan hakim dibuat untuk menjaga independensi peradilan, bukan memberikan kekebalan hukum pada hakim. Kemudian, ketentuan mengenai izin Ketua MA sebelum penangkapan dan penahanan hakim merupakan mekanisme yang dirancang untuk menjaga proses hukum terhadap hakim tetap berjalan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Okay, saya bakal bacakan dulu yang sudah by WA ya. Halo Javi, assalamualaikum, selamat sore LPPL Magelang FM. Mbak Ayu Al, penyiar favoritku, terima kasih. Apa kabar, pulang

Gaset tadi ada pemadaman listrik. Oh gitu ya. Di teman request 1-2 Mbak Ayu Matuga. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Akai Bunda Erna di Magelang absen di Sugeng Sonten Magelang FM bersama Mbak Ayu Elian cantik. Thank you. Single siapa Babe Galo, Pak Supai, Mas Rendy Kusuma, Pak Untung Subagio, Lembayung Sutra, Busa Dewa, Oma Kenso. Spesial buat Pak Soleh yang baru pulang kerja, request IG di Pink Selawe. Piro kui. Makasih Mbak Ayu lo udah dibacain serta play lagunya. Oke, sabar ya. Bu Tuti Arianti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkah ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyiar tetap sehat, rezeki lancar, semangat selalu bahagia. Amin. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Mariono, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Riono. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Lagunya apa ini? Ikhlas sopo apa? Ikhlas matur nuwun J. Hai guys, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Sugeng Sonten. Ada yang mau berbalas pantun dengan saya, ditunggu ya. Ditunggu melalui kami di 0882-135-135, by phone di 0293-366-899, atau by live TikTok. Kolom komentar TikTok Ayu L, boleh yang belum follow boleh follow ya. Apa ya, cukup pantunnya dua baris aja tentang galau, tentang gombal juga bisa deh ya. Jalan mundur nabrak tukang jamu, cakep. Aku gak bisa tidur, inget gara-gara kamu. Asik gak nih? Ikan hiu melayang, I love you sayang. Aduh siapa ya? Terus minum jamu makan nangka, cakep. Lihat kamu, aku langsung suka. Okay, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Happy asmara yang bakalah saya hadirkan lewat kembang wanginya yang udah di request Buryone di Dudan ya. Kemudian ada Denny Chanan featuring Happy Asmara 1-2 ini yang di request sama Javi di Tempuran. Kak Gina request apa tadi, Sinarengan ya. Sabar ya, setelah 1-2 nanti saya bakal hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Ki lagu nggak awakmu lho ya. Sumpah gue awak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen metu.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
3: Pak, asam lambungku kumat menepel.
2: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
4: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Santan Magelang FM ya. Sore hari ini kayaknya pas banget untuk waktu untuk riset sebelum makan, barangkali sebelum malam baru pulang setelah ngejalanin aktivitas, ya gak sih? Anda tidak harus selalu produktif besar-besaran ya, udah pulang kerja terus kerja lagi di rumah, enggak lah ya. Perlu riset diri dulu lah ya. Cukup lakukan hal-hal yang bikin lebih ringan dan hatimu terus bermakna. Barangkali dengan jalan santai 15-30 menit sambil lihat langit sore, kan juga hujannya juga udah reda ya. Atau Anda perlu beberes kamar, rapikan meja atau kamar kecil-kecilan, atau barangkali minum teh atau kopi favorit tanpa terburu-buru, kemudian dengerin lagu yang bikin tenang, tapi dengerin 103,5 Magelang FM aja ya. Atau olahraga ringan, stretching boleh banget deh ya. Chat sama orang yang bikin kamu nyaman barangkali, atau belajar satu hal kecil yang bermanfaat, menikmati senja ini tanpa harus scroll HP terus ya. Dan tips sore hari ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau hari Anda belum sempurna. Fokus menyelesaikan satu hal yang kecil, istirahat juga bagian dari progres. Kurangi overthinking menjelang malam dengan aktivitas sederhana tapi nyata, ya kan? Kak Galung, terserah Anda, Kakak Karista, Kak Shkui. Ada yang mau mau sharing kata-kata hari ini? Ya. Tidak semua harus luar biasa. Kadang yang bertahan dan tetap melangkah pelan saja itu sudah hebat ya. Sore mengajarkan bahwa sesuatu yang indah itu tidak harus terburu-buru. Dan Anda tidak terlambat. Hidup setiap orang itu punya waktu sendiri, ya gak sih? Apabila hari ini mungkin melelahkan, tapi Anda bisa berhasil melewatinya sampai sore ini dengan penuh rasa syukur dan keberkahan. Hai, kayak Deni Canan featuring Bella Bonita dengan Sinarengan. Tadi yang request siapa ya, aku lupa deh. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santan Magelang FM.

0: Tapi Cina sok kecil ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu bapak
0: Oh, ini dokter ya? Tapi belum sangat apa anaknya ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Inggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gaten tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapih.
3: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data jadi makin asyik.
4: Hai, aku Prilly.
5: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
6: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
6: Presentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
7: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
6: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
7: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
6: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
7: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
6: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
3: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.

Sugeng Sonten Magelang FM, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Kalau ketika kita sudah menjalankan kewajiban yang karena kita dilaksanakan dengan ikhlas dan selalu ditunggu, ini menjadi suatu kebutuhan, ya nggak sih? Guys, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dengan lagu-lagu pop Jawa runtah yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
0: Sabar yo Di yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iya Di, beres. Nah, iki Di, toko Setiawan. Iki Di, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia IUL yang masih selalu setia bersama Isap. Sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Baik, kali ini kembali saya bakal baca dulu yang udah kirim by WA yang belum sempat kebaca ya tadi karena keburu adzan maghrib ya. Halo Susi, halo, salam buat Mbak Murni, Busa 2, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Viga, Mbak Nuki, Lembayung Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya. Request tersenuh tekan mati NDX untuk Ayu sehat dan bahagia selalu, amin, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ayu, salam lagi buat Mbak Yuli, Hera, Javi, Oma Kenso, Akai. Dan yang pasti sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Masih banyak info yang bakal saya hadirkan di kesempatan petang hari ini. Di mana Global Peace Convo Indonesia GPCI meminta Presiden Prabowo Subianto mengerahkan kementerian dan perwakilan diplomatik Indonesia untuk membantu membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan Israel dalam misi Global Samud Flotilla menuju Gaza. Dan sahabat, harapannya pesan ini disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo untuk memerintahkan atau menugaskan badan-badan kementerian di bawah pemerintah termasuk kedutaan-kedutaan besar Indonesia dan konsulat jenderal di luar negeri terkait dengan negara-negara yang terlibat dalam kegiatan Global Samud Flotilla untuk membantu membebaskan secepat-cepatnya. Jua ini menjelaskan ini ya, di mana terdapat 9 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut terdiri dari 5 aktivis kemanusiaan dan 4 jurnalis. Menurutnya, rombongan Global Samud Flotilla yang berangkat dari Turki menuju Gaza kembali dicegat pasukan Israel pada Senin 18 Mei. Kalau dalam catatan mereka sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat telah diintersep oleh pasukan Israel. Dia menyebutkan hingga Selasa pagi terdapat sekitar 40 kapal yang ditahan dan 332 aktivis kemanusiaan serta jurnalis dari berbagai negara yang saat ini masih ditahan Israel. 332 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara ini diculik saat ini statusnya. Oleh karena itu, GBCI meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk membantu pembebasan para delegasi Indonesia. Di mana lamanya masa penahanan bakal sangat menentukan kondisi para aktivis dan jurnalis yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Dalam posisi ditahan dan diculik, waktu sangat berarti. Lamanya ditahan itu sangat menentukan juga terhadap kondisi dari rekan-rekan ya katanya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan dukungannya agar pemerintah bergerak cepat menyelamatkan WNI yang mengikuti misi Global Samud Flotilla. Tentu saja agar pemerintah berlaku dengan secepatnya mungkin untuk menegakkan kedaulatan Indonesia sesuai dengan konstitusi. Di mana dia juga menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan para aktivis kemanusiaan dan jurnalis oleh Israel. Seperti itu. Buat sahabat yang sore menjelang petang hari ini lagi ngobrol barengan orang-orang yang Anda sayangi, barengan keluarga terkasih, barangkali ini salah satu upaya melepaskan penat dan lelah ya. Terus buat sahabat yang menjelang malam hari ini lagi gelisah, galau, merana, empaskan saja barangkali kalimat-kalimat zikir ini bisa memberikan rasa ketenangan pada hati Anda ya. Jangan lupa, jangan lelah untuk berdoa karena ada kekuatan dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. The power of prayer ya. Saya Iba Saufa, Kanggo Riko yang bakal saya hadirkan dan Taman Juruk Cah-cah. Buat sahabat semuanya, ayo di program Sugeng Sonten Magelang FM. Don't miss it.

0: kalian yang pengen karaokean lagu-lagu terbaru dari saya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Nggak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Masih kurang lebih 30 menit saya membersamai sahabat di program ini sampai pukul 7 ya. Sahabat pendengar, minggu kemarin kita sudah sebagian dari sahabat juga para ASN ini mengalami WFH ya. Aduh, keren banget, seneng banget ya bisa WFH dari rumah. Kak Yudi Chen, Mas Yudi, assalamualaikum shalom. Mas Yudi, apa kabar? Sehat selalu ya Mas Yudi ya. Nah, pekan ini juga akan mengalami WFH juga ya. Bekerja dari rumah kerap dibayangkan sebagai cara untuk membuat rutinitas kerja terasa lebih ringan. Namun bagi sebagian perempuan, WFH ini justru bisa menghadirkan beban tambahan karena pekerjaan kantor bertemu langsung dengan tanggung jawab domestik di rumah. Tahu sendiri dong yang namanya di rumah itu gak ada habisnya, gak ada kelarnya ya kerjaan ya. Ada aja yang mesti dipegang ya gak sih? Nah sahabat, kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Mulai hari Jumat nih, ASN sudah 2 minggu apa 3 minggu ya. Ini giliran dapat WFH. Kalau penyiar mah enggak, tetap masuk gitu ya. Nah sahabat, seorang dosen sosiologi Universitas Erlangga on air, Profesor Dr. Bagong Suyanto Dr. Randes MSI mengatakan bahwa WFH tidak selalu dimaknai sebagai bekerja dari rumah secara ideal. Di mana ada kecenderungan WFH dipahami sebagai waktu yang lebih longgar dibandingkan hari kerja di kantor. WFH ini lebih dimaknai sebagai liburan daripada kerja di rumah ya. Di rumah orang justru merasa memiliki tanggung jawab lain, betul banget ya, apalagi untuk perempuan ya. Situasi tersebut membuat pekerjaan dari rumah tidak selalu lebih sederhana. Seseorang tetap harus menyelesaikan tugas kantor, tetapi pada saat yang sama juga berhadapan dengan berbagai urusan rumah tangga yang memang sulit diabaikan. Siapa yang rasa seperti itu? Boleh deh sharing-sharing ya. Halo Mr. Yun, Pak Sukadi, terus ini siapa ya? Mas Yudi, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Els. Bawa lagu Yeni Inka featuring Ailux, Tak Tunggu Balimu, buat sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM, tentu saja barengan saya Ayu El. Terus nanti yang di request Om Yahya Madiun Ngawi saya hadirkan ya buat sahabat semuanya. Ayu El tetap setia di sini di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune, nek anak nangis yo dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada yang mau berbalas pantun dengan saya? Oh ya, Mbak Eni ya, Mbak Eni Widya Lestari, katanya salam yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada yang mau berbalas pantun dengan saya? Oh ya, Mbak Emi.

takdir. Oke, Temanggung. Kawan setia juga, buah kemumu dimakan ikan, cakep. Senyumanmu tak bisa kau lupakan, asyik gitu ya. Beli batu bata ke negeri Cina, cakep. Cintaku padamu tulus apa adanya, masuk gitu ya. Nasi padang beli di Lombok, cakep, jauh banget ya. Hai sayang, selamat bobo. Ih, belum ya. Oke, okay, lihat senja sambil minum kopi, cakep. Cuma ayang yang selalu ada di hati. Yeah, masuk gak sih? Kaprio-prio. Bersambut menir swing, selalu setia dengan saya Ayu L. Di program Sugeng Sonten Magelang FM Perawan Kalimantan. Ini yang request Perawan Kalimantan tadi siapa ya? Saya hadirkan ya. Terus ada Damaradi dengan Tangisan Sarangan. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L. Di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Terima kasih sobat, semua yang selalu setia dengan saya Ayu El. Tak berasa ya, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Buat sahabat persiapan besok tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai hari kebangkitan nasional ya. Yang mau prepare upacara di besok pagi, yuk semangat. Saya juga semangat nih, meskipun ini pulang malam, besok pagi harus upacara pagi-pagi, tetap semangat deh. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Malahan mau habis, iya nih, harus undur diri ini loh Kak Sabita. Kak Wisa Putra belum, memang lagi masih dalam tugas Kak Nini Widaryani. Oke, okay, terima kasih untuk kebersamaannya. Jam 7 nanti ada rekan Vita yang bakal membersami sahabat semuanya di program Gado-Gado Campur Sarinya. Persembahan terakhir ini yang bakal menutup perjumpaan kita di program Sugeng Sonten, ada Damaradi, Tangisnya Sarangan, dan Cerita Loronya Happy Asmara ya. Dengan berakhirnya lagu ini sekaligus, saya Ayu El bakal undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat. Semoga malam nanti, malam yang membuat istirahat Anda berkualitas ya. Karena istirahat itu bukan kuantitasnya, kualitasnya ini yang membuat Anda kembali besok fresh ya. Terima kasih, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.
1: Royal Music.

Sugeng dalu pamirsa. Pami dengan 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Pawarto saen jih sugeng sahabat pendengar sami. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Jih menawi awak menika nembe mboten sekeco ngoten nggih. Hawane mingantuk mawon. Tapi mbok badhe ngunjuk kopi pinten gelas. Ngantuk nika nggih tombone tilem. Mboten nonton ngantuk tombone pasang status. Nulis status WhatsApp, Ji. Sahabat pendengar, kula tenggah kawi katasanipun panjenengan sami ingkang nembe leyeh-leyeh kemawon, Ji. Kaula antu-antu WhatsAppipun mios 0882 1035 1035. Ugi telpon wonten 366 8 00. Pak Herman J sugeng dalu Puriono ugi ngersakan sekar gaduh-gaduh campur sari. Ugi Bu Endang Wahyu J, Bu Endang dipun tenggo sameniko. Kalo gak ada ibu ojo lamis saking Nurhana sugeng laras.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
0: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
6: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
7: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
6: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
7: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
6: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
7: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
6: Tampilannya informatif juga ya?
7: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
6: Ribet nggak tuh installnya?
7: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
6: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
8: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pengantin tebu. PT Kosmoprof di Purbalingga sepakati kompensasi karyawan selesai kontrak. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Melalui proses giling tebu untuk menjadi gula, PG Rendeng melaksanakan tradisi budaya kearifan lokal, yakni dengan melakukan kegiatan arak-arakan pengantin tebu. Rai Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Pada pertengahan bulan Mei mendatang, PG Rendeng sudah mulai melakukan musim giling tebu. Mengawali proses giling tebu untuk menjadi gula, PG Rendeng melaksanakan tradisi budaya kearifan lokal, yakni dengan melakukan kegiatan arak-arakan pengantin tebu pada Rabu 29 April 2026 yang diawali dari arah selatan menuju ke PG Rendeng. General Manager PG Rendeng Erwin Fitriatmoko mengatakan, untuk pengantin tebu putra namanya Raden Bagus Langgeng Laksono Wijoyo, kemudian untuk pengantin tebu putri bernama Roro Sri Rahayu Sempeneng Manis. Musim giling di PG Rendeng akan berlangsung selama 5 bulan ke depan dengan rendemen 7%. Target musim giling tahun ini mencapai 400 ribu ton tebu terpilih. Selama musim giling ini ditargetkan 28 ribu ton gula per hari dan ada kenaikan 120% dibanding tahun lalu.
2: Dari yang kita adakan setiap tahun, bahwa ini merupakan simbol bahwa musim giling tahun 2026 PG Rendeng nanti akan segera dimulai. Rendemen kita targetkan tahun ini di 7%. Jadi kalau target gulanya kita di estimasi di 23.000. Tahun lalu itu kita tebu tergiling 328 ribu ton. Naik kurang lebih 130% dibandingkan tahun lalu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, Didik Tri Prasetyo, menambahkan prosesi pengantin tebu ini menandai dimulainya musim giling tebu. Diharapkan kondisi rendemen tebu nanti baik dan hasilnya produksi gulanya juga berkualitas, sehingga untuk Provinsi Jawa Tengah mampu swasembada gula. Untuk suplai tebu di PG Rendeng berasal dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Dengan luas lahan mencapai 5.400 hektar, sementara untuk lahan milik PG Rendeng yang ada di Jepara dan Rembang, luas lahan sebesar 600 hektar.
3: Demikian saya Rai Kusuma dari Radio Suara Kudus 88 FM.
0: Sebanyak 620 karyawan PT Kosmoprof Indokarya di Purbalingga menyepakati pembayaran uang kompensasi bagi pekerja kontrak PKWT melalui perjanjian bersama hasil bipartite usai tuntutan dilayangkan oleh karyawan perusahaan yang diutarakan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Banyak 620 karyawan PT Kosmoprof Indokarya di Purbalingga menyepakati pembayaran uang kompensasi bagi pekerja kontrak PKWT melalui perjanjian bersama hasil bipartit usai tuntutan dilayangkan oleh karyawan perusahaan yang diutarakan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker. Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Purbalingga, Purwanto, menyebut proses pencairan kompensasi kini tinggal menunggu transfer dana dari perusahaan. Menurutnya, uang kompensasi sudah disepakati melalui kesepakatan bipartit, namun proses transfer dana membutuhkan waktu sekitar 10 hari kerja. Namun rencana mutasi operasional ke Banjarnegara masih menuai penolakan dari sebagian pekerja berstatus tetap PKWTT. Dijelaskan Purwanto, adanya 6 karyawan tetap yang belum menyetujui pemindahan lokasi kerja ke pusat pabrik yang ada di Banjarnegara. Dinperinaker menyarankan adanya tambahan uang transportasi untuk meringankan beban kerja, dan usulan tersebut telah disetujui perusahaan, namun pekerja tetap enggan dipindah. Ia menegaskan terkait mutasi pekerja yang dilakukan perusahaan merupakan kewenangan perusahaan. Menurutnya, apabila pekerja yang tidak masuk selama 5 hari berturut-turut di lokasi kerja baru dapat dianggap mengundurkan diri secara sepihak jika mutasi sudah resmi diberlakukan.
5: Kalau yang PKWT itu kompensasi sudah disepakati mau diberikan. Menyepakati itu ada 620 orang karyawan. Untuk yang dipindah itu belum sepakat karena dari perusahaan kan mintanya untuk pindah ke sana, tapi pekerjanya belum mau. Nah, sementara dari kita menyarankan karena memang pindahnya ke sana kan lebih jauh, untuk diberikan uang transport lah, istilahnya bensin lah ya, tambahan bensin. Kalau di peraturan perusahaan itu, pengusaha itu punya kewenangan ya untuk menempatkan pekerjanya yang berstatus tetap atau PKWTT. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi peraturan perusahaan ini nggak bermasalah. Cuma ini kan permasalahannya kan yang bersangkutan tidak mau, jadi kan ya dimusyawarkan lagi lah.
4: Purwanto juga menyebut hingga kini PT Kosmoprof Indokarya belum melaporkan rencana penutupan perusahaan secara total. Perusahaan tersebut disebut masih terdampak penurunan order akibat persaingan industri bulu mata global serta dampak perang tarif dan kondisi geopolitik, dan secara bertahap akan memusatkan produksi di Banjarnegara dan menutup produksinya di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Upaya pelestarian batik rifaiyah sebagai warisan budaya khas Kabupaten Batang terus diperkuat. Melalui kolaborasi penggiat literasi dan komunitas batik rifaiyah, workshop pelestarian digelar di Joglomberan, Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Tradisi membatik yang turun-temurun diwariskan oleh leluhur lambat laun mulai terlupakan oleh generasi Z yang terbiasa dengan hasil serba instan tanpa mau berproses. Menyikapi fenomena tersebut, para pembatik berupaya menjaga eksistensi batik rifaiyah yang rawan diambang kepunahan dengan mengedukasi generasi Z hingga menghasilkan karya dengan motif estetik namun bernilai ekonomis. Sebagai ketua penggiat literasi Batang, Muslihun memandang penting digelarnya workshop penyelamatan eksistensi batik rifaiyah sebagai upaya edukasi generasi Z agar mengenal sejarah di balik terciptanya karya batik rifaiyah yang ada sejak ratusan tahun lalu.
7: Ini diselenggarakan dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, edukasi, yaitu menanamkan pemahaman mendalam mengenai sejarah dan nilai filosofi batik rifaiyah. Kedua, bedah kondisi, yaitu melihat secara faktual krisis yang sedang dialami komunitas perajin. Yang ketiga, strategi pelestarian, yaitu merumuskan solusi inovatif agar tradisi ini relevan bagi generasi muda. Yang keempat, dokumentasi, yaitu menjadi landasan awal bagi penyusunan buku dan pembuatan film dokumenter di masa mendatang.
6: Dalam workshop tersebut, kehadiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Batang, Faelosufah Faiz Kurniawan, menjadi pemantik semangat para pembatik untuk terus berkarya di tengah kesibukan sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga. Baginya, konsistensi amatlah penting dalam menjaga kelestarian batik rifaiyah.
8: Batik ini iso duwe-duwe, dan itu kemudian bisa menginspirasi tonggo-tonggone untuk ayo kita nguri-nguri batik juga. Gak apa-apa sekarang sambil jadi guru, sambil punya sampingan yang lain, punya kerjaan utama di pasar atau apa, tapi membatik ini harus diuri-uri.
6: Sementara perajin batik rifaiyah, Miftahuddin merasa prihatin dengan makin berkurangnya perajin batik rifaiyah sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar.
9: Panglawang, Bu. Panglawang itu kita tersisa 3 di Kalipucang Wetan. Kalau di Merana masih ada 2, tapi mereka lebih senang ke Kalipucang karena lenggoknya lebih halus katanya. Motifnya apakah harus tetap tulis, bolak-balik, kemudian saran kami dari berbagai ketemu orang. Nah ternyata mereka responnya sama-sama baik, tetapi banyak catatan betulnya.
6: Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang, Bambang Suryanto Rosudibyo berupaya melakukan langkah untuk mendukung pelestarian batik rifaiyah. Tak hanya menyosialisasikan kepada pelajar maupun masyarakat, namun diwacanakan untuk dimasukkan dalam kurikulum khusus di tiap sekolah.
10: Karena ini sudah menjadi warisan budaya tak benda bersertifikat, kita harus pertahankan, kita sisipkan ke mata lokal.
6: Di akhir perbincangan, Miftahuddin bersyukur karena akhirnya batik rifaiyah mendapat pengakuan dari Kementerian Kebudayaan dengan memperoleh sertifikat sebagai warisan budaya tak benda.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus menggencarkan agar petani Temanggung kembali mengolah tembakau secara alami tanpa gula dan obat-obatan kimia. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus menggencarkan agar petani Temanggung kembali mengolah tembakau secara alami tanpa gula dan obat-obatan kimia. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika pihaknya terus berkoordinasi dengan pabrikan rokok agar dapat memberikan harga yang sesuai sebagai penghargaan terhadap petani yang berdedikasi pada kualitas tembakau. Pemerintah daerah juga mengusahakan penyediaan fasilitas kemasan berupa belaco yang dapat mengurangi biaya pokok produksi yang saat ini baru diadopsi oleh salah satu pabrikan rokok di Kabupaten Temanggung.
3: Belum, saat ini baru dengan Jarum, dengan pabrikan yang lain kita belum berkomunikasi lagi. Insya Allah di bulan Mei, awal Juni besok kita akan visit industri ke beberapa kota, sentra-sentra pabrikan rokok, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur.
1: Kalau yang
3: kita sebetulnya sudah mengajukan keringanan ke pabrikan. Biasanya tembakau itu kan dalam satu keranjangnya kan dipotong 20%. Keranjang dan potongan yang lain itu. Kita mengajukan ke Jarum. Kalau yang dengan keranjang, Jarum belum menyetujui permohonan kita. Tapi Jarum memberikan kesempatan kepada para petani tembakau yang saat ini tidak bermitra dengan Jarum itu bisa dengan menggunakan belaco sebagai pengganti keranjang. Tapi itu pun siapa petani yang boleh menggunakan belaco itu akan ditentukan oleh grider-grider masing-masing dari Jarum. Karena itu satu, untuk varietasnya harus varietas Jawa asli. Yang kedua harus non gula. Jadi untuk siapa saja petani tembakau yang bisa menggunakan belaco walaupun di luar mitra sudah diperbolehkan, tapi tetap harus menunggu tunjukkan atau arahan dari grader-grader masing-masing di Temanggung sini Jarum. Untuk yang pabrikan yang lain belum ada kabar.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Sambut tahun giling 2026, PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen gelar selamatan giling PG Mojo. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
4: Sambut tahun giling 2026, PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen gelar selamatan giling PG Mojo. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. General Manager Pabrik Gula Mojo Roh Sudianto menjelaskan, masa giling 2026 akan dilaksanakan selama 170 hari terhitung mulai 9 Mei 2026 dengan target 5 juta kuintal tebu. Selama musim giling diperkuat sebanyak 570 karyawan yang akan bekerja dalam 3 shift. Tema giling tahun ini adalah Sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
5: Kalau tahun kemarin kita gilingnya 185 hari. Tahun kemarin. Target kita 170
6: hari. 170
5: hari.
6: Mulai
5: ya.
6: Dari
5: tanggal 9 Mei.
6: Setiap hari berapa karyawan yang nanti?
5: Pada saat musim giling kita 570-an karyawan.
6: Setiap hari, Pak.
5: Iya, kalau tiga sip. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai pengkajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
4: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat dan sukses kepada manajemen PG Mojo Sragen. Diharapkan seluruh proses produksi selama masa giling 2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta target dapat tercapai.
7: Kepada seluruh jajaran PG Mojo, semoga proses produksi tebu ini nanti berjalan lancar, tidak ada hal-hal melintang, semuanya selamat ya, produksinya tercapai, targetnya tercapai, tidak ada hal melintang dan berakhir dengan baik. Jadi kita doa Pak Kiai nanti, mohon doanya Pak, supaya semuanya lancar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas resepsi selamatan giling dan nanti ada pagelaran wayang kulit juga. Selamat untuk resepsi penggilingan ini. Acara-acaranya semua berjalan dengan baik. dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, resepsi selamatan giling dan pegelar wayang kulit PG Mojo tahun 2026 saya nyatakan diresmikan.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pelajar SMP MTs dan SMK SMA se-Kabupaten Batang menggelar lomba baris berbaris LOBB di SMK Negeri 1 Warung Asem. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama Forum Baris Berbaris Indonesia atau Forbasi dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Heri Kisyanto melaporkan.
8: Puluhan tim dari pelajar SMP MTs dan SMK SMA se-Kabupaten Batang menggelar lomba baris berbaris LOBB di SMK Negeri 1 Warung Asem. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama sama Forum Baris Berbaris Indonesia Forbasi dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI. Kepala SMK Negeri 1 Warung Asem Suyanta bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya dengan berbagai bentuk formasi dan variasi bertemakan Jawa hingga sejarah.
9: Alhamdulillah untuk peserta dari SMK Negeri 1 Warung Asem ini menjadi juara umum. Artinya nanti akan mewakili Kabupaten Batang di tingkat provinsi. Tentunya nanti pada saat maju di tingkat provinsi bahwa rivalitasnya juga semakin kuat karena nanti akan banyak sekolah-sekolah yang ikut tampil di tingkat provinsi.
8: Sementara pembina Paskara Khalid Halfarisi menyampaikan timnya akan fokus ke Kejurda. Persiapan akan dilakukan lebih matang dengan mengintegrasikan pola latihan.
10: Untuk itu kami ke depan akan fokus untuk mempersiapkan tim kami menghadapi Kejurda ataupun kejuaraan daerah tingkat provinsi Jawa Tengah dan semoga nanti saat latihan, saat persiapan dan ke depan bisa berjalan dengan lancar dan semoga nanti hasil di Kejurda untuk ke depan bisa lebih baik bahkan mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus kami nanti kami akan tetap latihan rutin, akan latihan lebih keras dan doakan saja semoga bisa lolos sampai tingkat nasional.
8: Ajang yang digelar setiap tahunnya ini memperebutkan banyak piala dari tim terfavorit, barak terbaik, medsos terfavorit, danton terbaik, variasi dan formasi terbaik, baris berbaris terbaik, serta juara umum. Dan di akhir acara diumumkan bahwa SMK Negeri 1 Warung Asem menjadi juara umum LOBB Kejurkap Kabupaten Batang tahun 2026 dan akan mewakili ke tingkat provinsi.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Gado-gado campur sari Magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile.

0: Pokoknya ini jeru, ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen, yo kudune periksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeyen atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeyen Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Onde? Versi ini pun mantos, sunyahni nopo Wuryanti.
1: Mantas gue mau.
0: Mantas je.
1: Alam agang Buryono, Bu Mariono. Dimas Untung Samiti, Pak Prianto, Gunggalu, Mbak Murni, Pak Endang Wahyu, Pak Narko, Pak Imbun Saksono, Lembayung Sudadi, Dimas. Pak Royanto, dan saya kemauan. Hingga saya mau mengatakan gaduh-gaduh tambah sari. Matur suwun Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakunduripun nggih Pak Tarmono ditenggo sekaripun. Menika wonten Bu Tuti Haryanti nggih dumes dereng saged kula aturi wau amargi mboten wonten ana koleksinipun ingkang campur sari tapi mboten sakuatos nggih. Mangke kula aturi sekedap malih. Menika badhe kinten-kinten salam nggih Bu Tuti kagem Mbak Murni, Bu Sadewa, lajeng Bunda Eti, Bu Endang, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, lajeng Mbak Susi, Mama Vega, Pak Herman ugi Pak Iwan nggih Lembayung, Pak Tri, Pak Tarmono, kagem sedonten kemawon ingkang sami nyawiji kalian Vita wonten gado-gado campur sari. Wingkingipun niku wonten Mbak Murni. Sugeng dalu Mbak Murni, waalaikumsalam. Gado-gado campur sari, salam nggih kagem Buriyono, Bu Endang Wayu, Bu sinten niku Bu Sadowo, lajeng Pak Herman, Pak Pri, Mbak Susi, Pak Tarmono, ki Mama Vega, Bu Nani, Bu Tuti, Je, Uki, Mama, ya Oma Hesti, Bu Arti, sekalipun Tresno Waranggono nggih sampun medal. Bapak ya Alden, Je, saking Boyolali, sugeng dalu, saking Randusari Teras Boyolali, Je, kalian Alda, nembe damel snack pesanan, wan, Je, mugi-mugi pinaringan sehat, lancar, sayonipun, Je, Bapak ya Alden, Je. Niko salam kagem wargi Bulurejo Randusari. Sugeng laras kemawon sinambi istirahat sehat-sehat selalu. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria nggih. Alhamdulillah Boyolali tasih wonten Jawae mboten menika Bapak Alda menawi Magelang nggih tasih Jawa nggih. Niko Rembang niko sampun rendeng. Saestu rendeng pun mboten wonten Jawa sama sekali. Menawi ngaten kula nyicil rumiyin nggih, nyicil lagu ingkang panjenengan sami remeni. Dumes kagem Bu Tuti ingkang sampun wau. WhatsApp wonten 0882 135 135. Cih menawi ngaten menika versinipun Niken Salindri kula Vita saking gado-gado campur sari ngaturaken sugeng laras.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
5: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Vita. Sahabat pendengar, Universitas Sidar Magelang telah memulai tahapan pemilihan rektor periode 2026-2030. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Rektor Untidar Ibrahim Nawawi dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, sesuai peraturan Senat nomor 1 tahun 2026 tentang tata cara pemilihan rektor Universitas Tidar periode 2026-2030, pemilihan rektor dibagi menjadi 4 tahapan, yakni tahapan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan. Ia mengungkapkan untuk tahapan penjaringan akan diawali dengan pengumuman dan sosial realisasi penjaringan bakal calon rektor mulai 13 hingga 25 Mei, dilanjutkan pendaftaran dimulai pada 26 Mei hingga 18 Juni. Menurutnya, apabila sampai dengan 18 Juni pendaftaran bakal calon kurang dari 4 orang, pihaknya akan melakukan perpanjangan selama 5 hari mulai 19 hingga 25 Juni. Pihaknya berharap proses pemilihan dapat berjalan transparan, objektif, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Untidar Magelang. Menurutnya, proses ini akan bukan hanya sekedar agenda pergantian pimpinan kampus semata, tetapi menjadi momentum menentukan arah pengembangan Untidar dalam beberapa tahun ke depan. Adapun periode rektor Untidar Magelang saat ini yang dijabat oleh Prof. Sugiyarto akan berakhir pada 21 Desember 2026. Sahabat pendengar, ikuti terus informasi Kota Magelang hanya di Magelang Seputar Kota.

aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune, nek anake nangis yo dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga. Ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Weh, Bu RT.
8: Ibune ono ora, Pak?
7: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
8: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning cedhak pom bensin manding Temanggung kae.
9: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

Gado-gado campur sari magelangan, cih. Bunda Erna, sekedap malih nggih, kula aturi sekaripun. Menika saking sinten, cih? Caping Gunung. Oh, Mas Yono, cih. Salam kagem Mas Daryono kemawon wonten panggonan Kota Mungkid. Salam sehat, cih. Matur suwun. Pak Tarmono ugi nggih, sami-sami sakunduripun. Kawula Vita nyuwun agung pangasami, mbok pilih wonten klienta-klientunipun. Katosipun namung tinggal kalih sekar kemawon nggih. Menawi ngaten mboten sah kedangun anggenipun kula matur. Nyuwun pamit saking gado-gado campur sari wonten daru menika. Sugeng istirahat kemawon benjang pepanggihan malih nggih. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM kanthi program acara ingkang langkung sae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Майя и Мар.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Cahaya Iman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunia wa dinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum min azabi lasyadid. Al-ayah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam acara Cahaya Iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silaturahim. Ya, jadi silaturahim adalah tradisi atau perintah agama yang sudah menyebar, sudah ada dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Silaturahim adalah usaha untuk mempererat tali persaudaraan yang sering dilakukan, terutama bagi umat Islam pada saat yang direncanakan, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Jadi, silaturahim ini akan menumbuhkan kebahagiaan, akan menumbuhkan kesehatan baik secara fisik maupun non-fisik. Maka silaturahim juga bisa dimaknai secara etimologi adalah tali persahabatan atau persaudaraan. Tali silaturahim dan menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, silaturahim adalah hubungan kekerabatan yang saling terkait. Sedangkan Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa silaturahim adalah hubungan yang dipererat, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Sedangkan Al-Maraghi menyebutkan silaturahim adalah menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan dengan kemampuan. Sedangkan menurut Warson, silaturahim secara terminologi adalah berinteraksi dan bertemu dengan sanak saudara dan karib kerabat untuk bisa saling membantu dan saling mempererat hubungan kekeluargaan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, secara harfiah silaturahim itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah silah, yang kedua adalah rahim. Jadi ada yang menyebutkan silaturahim itu menyambungkan apa yang dulunya atau bersumber dari rahim. Artinya apa? Saat manusia di dalam rahim, jadi semua manusia itu dulu pernah hidup di alam namanya alam rahim atau alam kandungan, sendiri-sendiri, kemudian lahir ke dunia, sehingga berpencar, hidup sesuai dengan tempat, sesuai dengan kesibukan masing-masing. Sehingga silaturahim dimaknai adalah menyambung kembali yang dulunya pernah hidup di rahim, ya, sehingga bisa mempererat atau istilahnya tali persaudaraan seperti yang disebutkan di atas. Nah, sebagai umat Islam, kita sangat dianjurkan untuk menjalin yang namanya silaturahim. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdillah bin Sulami radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu billail wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalamin. Dari Abdullah bin Sulam radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah hubungan kekerabatan, lakukanlah silaturahim, dan sholatlah di waktu malam. Saat orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada, dengan memahami begitu pentingnya silaturahim, dan agar lebih semangat, ada beberapa manfaat silaturahim. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang suka silaturahim atau orang yang senang menjalin silaturahim akan diluaskan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asalihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dan juga dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahim. Jadi silaturahim itu salah satu manfaatnya adalah diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Kenapa terjadi demikian? Karena pada saat silaturahim, kita akan bercerita, kita akan berbicara tentang masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Baik masalah pribadi kita, masalah dengan keluarga kita, masalah usaha kita, itu biasanya akan secara tidak langsung kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang yang kita silaturahmi. Nah, dari situlah orang akan tahu apa yang kita hadapi, potensi yang ada dalam diri kita, sehingga terjalin pembicaraan-pembicaraan baik kaitan dengan potensi peluang yang ada. Paling tidak silaturahim ini tukar pikiran tentang peluang-peluang yang ada, tentang kesempatan-kesempatan dan lain sebagainya. Maka memperluas rizki ini sebenarnya karena pada saat silaturahim kita mau berbicara tentang masalah yang kita hadapi, kita sampaikan apa yang sedang kita lakukan, sehingga apabila ada peluang, ada kesempatan, maka kita bisa mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini makna dari silaturahim, itu memperluas rizki. Nah, silaturahim juga memanjangkan umur. Maksudnya apa? Pada saat kita bersilaturahim, secara tidak langsung kita akan bercengkrama, akan mengingat kenangan-kenangan yang manis, akan tertawa terbahak-bahak, mengingat mungkin kekonyolan waktu kecil kita, waktu sekolah kita, waktu saat kita bandel dan lain sebagainya. Nah, dengan tertawa, dengan saling memotivasi itulah sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, beban-beban yang kita hadapi secara tidak langsung akan berkurang. Ya, sehingga ketenangan dalam diri manusia, ketenangan jiwanya itu akan didapatkan, ya. Nah, inilah ketenangan jiwa, inilah yang menjadikan manusia ini atau menjadikan kita ini tentrem hatinya. Maka semakin sering kita silaturahmi, semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai untuk menjalin silaturahim, insya Allah akan ada ketenangan dalam jiwa kita. Kalau jiwa tenang, maka hati, pikiran juga akan tenang. Pikiran akan tenang, maka fisik kita atau istilahnya kondisi tubuh kita pun insya Allah akan sehat. Ya, jadi kalau sahabat pendengar Magelang FM itu sedang suntuk, sedang banyak masalah, sedang istilahnya dunia kok terasa gelap, nah itu perbanyaklah silaturahim, khususnya silaturahim di keluarga kita ataupun teman-teman kita. Maka setiap manusia sangat berharap umurnya panjang dan rezekinya luas agar dapat berbuat banyak dan juga bisa beribadah banyak serta menikmati kehidupan dengan kenikmatan. Dalam Islam, rezeki adalah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk mereka konsumsi, baik halal atau haram. Ada rezeki yang bersifat material dan ada rezeki yang bersifat imaterial. Kemudian juga ada ibadah yang dapat mendatangkan rezeki, bahkan memperpanjang umur, yaitu silaturahim. Nabi bersabda, tadi saya sampaikan, an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asalihi falyasil rahimahu. Mutafakun aleh. Wa maknahu yunsa'alahu fi asarihi ay yuakhir lahu fi ajalihi wa umrihi. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka supaya diluaskan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah menyambung hubungan dengan kerabatnya atau bersilaturahim. Nah,
Ini manfaat yang pertama, silaturahim. Kemudian yang kedua, orang yang suka silaturahim dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang atau menentang syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada usaha agar mendapatkan surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, yaitu melakukan silaturahim. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Ayyub Qal ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu an anna rajulan qala, oh ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub, yaitu Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki berkata, wahai Rasulullah, beritahulah saya suatu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan silaturahmi. Muttafaqun alaih. Jadi, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surga, maka hendaknya kita jalin silaturahim.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan sal saya di pagi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Dan pagi ini bertemu di Semangat Pagi ya, menemani sahabat pendengar semua tentunya di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 pagi ya. Dan hari ini 20 Mei 2026, Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum ini mengajak kita untuk menyalakan semangat persatuan, gotong royong dan optimisme untuk Indonesia maju. Mari kita bangkit dari keterpurukan, jadikan tantangan-tantangan yang ada sebagai batu loncatan menuju kejayaan bangsa di era digital ya. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum untuk kita mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sahabat pendengar, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung di Semangat Pagi, boleh banget bergabung di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga untuk Anda yang ingin dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming ya, di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua ya tentunya hingga nanti tuntas. Dan selesai hadirkan dulu lagunya dari Katy Perry yang Semangat, tentunya untuk mengawali hari kita biar lebih berwarna.

0: Lho, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mata Mutiara karya Abdul Mukti Ali, tokoh nasional. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan agama, hidup menjadi berarti.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa agama, ilmu, dan seni adalah tiga hal yang akan membuat hidup ini menjadi penuh arti, mudah, dan indah. Sudahkah kita belajar agama, ilmu, dan seni?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia, setia. Iki lho mas, deloknya seperti ini. Tuku rung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye? Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas.
2: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan.
2: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

Kembali lagi di Semangat Pagi ya, bersama dengan Salsa tentunya. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung di 0882-135-135 nih. Ada Bu Susi ya. Selamat pagi Bu Susi. Halo, salamnya dari Bu Susi buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, terus juga buat Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, terus Evan, terus juga Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya. Requestnya tadi udah Salsa puterin ya, nggak dulu. Oke, dan sehat serta bahagia selalu. Amin, terima kasih buat Bu Susi ya, sehat dan bahagia juga. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang nih, juga udah gabung barengan sama Salsa. Selamat pagi Magelang FM. Selamat pagi juga nih buat Pak Herman. Salamnya buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, terus juga buat Bu Erna Dwi, Bu Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Magelang FM aja. Semoga terhibur ya. Baik, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya dari Mahalini. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Murni ya. Salamnya dari Bu Murni buat Bu Riono, buat Mama Vega, Bu Susi, Pak Pri, buat Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Mbak Nadine, Oma Hesti, Bu Sadowo, Bu Tuti. Selamat pagi Bu Murni ya. Salamnya dari Bu Murni buat Bu Riono, buat Mama Vega, Bu Susi, Pak Pri, buat Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Mbak Nadine,

buat semua fans Magelang FM aja, ngopi pagi ya jangan lupa. Oke deh, biar semangat ya Jav, ngopi pagi dulu biar seger gitu kan, biar matanya tetap ngejreng gitu. Oke deh, buat sahabat ringan semua, masih Salsa tunggu kebersamaannya sampai nanti tuntas di jam 9 pagi ya. Mahal ini dengan Sisa Rasa menemani kita di menit ke-26 lepas dari jam 6 pagi dulu. Tetap bersama hanya di Semangat Pagi.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，别别，那狗不怕，哎呀，哎呀，哎呀，别别别，啊！

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. pantau tumbuh kembang anak. Dan 6, jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, Sobat Ringer, masih bersama dengan saya di Semangat Pagi. Ada Palembayung Sutra udah gabung bareng dengan saya. Absen nih Pak Lembayung Sutra. Lagunya manut, oke deh, siap. Pokoknya manut ya. Ada Bu Tuti Haryanti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, bukan Sabtu. Oke, selalu happy terus ya Bu Tuti. Salamnya buat Bu Endang, Bu Mariono, Bu Sadowo, Bu Murni, buat Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Bu Nani, Bu Riono, semuanya aja ya. Tadi lagunya dari Sal Priadi sudah Salsa hadirkan menemani kita ya. Tadi ada titik-titik di ujung doa. Baik, selamat ringan. Nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Salsa ya.